Kita lanjut Bobang untuk melengkapi pagi Bobang dengan informasi di pagi ini udah jam 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Bobang makasih. Mudah-mudahan pagi ini Bobang semuanya semangat selalu, sehat selalu untuk segala aktivitasnya, rutinitasnya dan juga niat baiknya hari ini. Bobang, upaya untuk memperkuat dakwah Islamiyah masyarakat di Pulau Borneo ini kembali berlanjut. Majelis Ulama, maksud saya Majelis Islam Sarawak dan Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran LPTQ Kalimantan Barat sepakat melaksanakan Majelis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pada tahun ini, kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan delegasi kedua lembaga di Novotel Hotel Pontianak dan delegasi Sarawak yang dipimpin yang dipertua Majelis Islam Sarawak Dato' Haji Misnu bin Haji Taha, sedangkan LPTQ Kalbar diwakili oleh Ketua 2 Dr. Haji Harjani Hefni LCMA. Dan pertemuan ini itu disaksikan Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zikri bin Abdurrahim. Dato' Haji Misnu Haji bin Taha menyatakan pemerintah negeri Sarawak katanya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ajang ini yang menurutnya kegiatan itu menjadi wadah kompetisi tilawah Quran serta menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan masyarakat Islam di Pulau Borneo. Nah, kemudian Bu Abang dalam pertemuan itu pun disepakati sejumlah pengembangan cabang musabaqah. Bila pada penyelenggaraan sebelumnya itu hanya mempertandingkan cabang tilawah putra dan putri, maka pada 2026 itu ditambah cabang hafalan Quran 1 hingga 15 juz untuk putra dan putri. Dan peserta yang berasal dari seluruh wilayah di Pulau Borneo itu yaitu dari 5 provinsi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara serta Sarawak, Sabah, Labuan dan Brunei Darussalam. Nah, kemudian Bu Abang, selain musabaqah, panitia pun akan menggelar pameran serta seminar internasional yang membahas perkembangan pembinaan Al-Qur'an di kawasan Borneo. Dan panitia itu menyiapkan hadiah yang cukup besar Bu Abang, yaitu juara 1 sebesar RM10.000 Malaysia. Kemudian juara 2 itu RM7.000, juara 3 RM5.000 Malaysia. Serta harapan itu RM1.500. Dan seluruh pemenang itu akan menerima trofi serta sertifikat. Dan Konsul Malaysia di Pontianak menyebut positif penyelenggaraan event ini dan berharap kerjasama yang telah terjadi dan bisa terus dipertahankan sebagai MTQ antarbangsa Seborneo menjadi agenda tetap yang bergilir antara wilayah di Pulau Borneo. Bapak, kita lanjut dengan informasi lainnya setelah kita dendangkan dulu pagi kita. Kita semangatkan dulu nih untuk Mbak Abang. Nah, yang mungkin lagi kurang bersemangat pagi ini, biar tambah semangat semua dengan lagu-lagu yang kita akan hadirkan untuk Mbak Abang di pagi hari ini. Dan Mbak Abang,

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lanjut kita mau bangga informasi berikutnya. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mendorong agar event Pekan Raya Pontianak PRP di tahun depan itu bisa disandingkan dengan event Hari Jadi Kota Pontianak. Nah, selain punya rekam jejak kenangannya, PRP pun mampu menggeliatkan perekonomian di sektor UMKM. Di PRP sendiri, Muabang, ada banyak hiburan untuk keluarga. Ya, pengunjung itu bisa belanja dan bermain, terdapat hiburan juga selama 14 hari ke depan. Itu diharapkan akan ramai masyarakat datang ke situ. Dengan demikian, pelaku UMKM pun bisa mendapatkan rezeki dari perputaran perekonomian di acara PRP ini. Nah, Muabang, Satarudin mendorong di tahun depan supaya PRP itu bisa disandingkan dengan event Hari Jadi Kota Pontianak dan harus bisa jadi magnet supaya masyarakat antusias datang ke acara itu. Nah, di mana Mbak Abang ada penawaran ada berbagai aneka kuliner, kemudian di situ juga dilibatkan organisasi perangkat daerah BUMN serta BUMD. Dengan adanya stand milik pemerintah dengan menawarkan berbagai pelayanan seperti pembuatan KTP, pengurusan perizinan usaha, maka bisa membuat masyarakat makin dekat dengan pemerintah. Nah, Mbak Abang diketahui event PRP ini Tahun keduanya memang belum mendapatkan bantuan anggaran dari Pemkot Pontianak, dan di tahun depan harapannya pemerintah bisa berkontribusi mengadakan kegiatan ini, kolaborasi bersama pihak ketiga sehingga kemasan event itu bisa lebih maksimal dan pastinya kreatif. Kemudian di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal menuturkan kalau kemasan event PRP itu udah bagus, serta senada dengan dorongan Ketua DPRD Pontianak supaya di tahun kedepan pemerintah bisa ikut berkontribusi pada kegiatan ini dan masyarakat bisa mendapatkan banyak hiburan di PRP. Ada banyak hiburan di situ dan akan lebih baik jika kedepan pemerintah pun terlibat dalam kegiatan PRP ini seperti yang pelayanan dalam pengurusan KTP hingga perizinan usaha. Jadi lengkaplah semua yang dah abang ya. Jadi selain pergi belibo, pergi jalan-jalan, hanya menyebu kuliner-kuliner ataupun nak baju beli-beli apa yang di stan-stan yang ada, ada yang nak ngos KTP pun bisa di situ. Ini yang keren ya dah. Wah bang, tadi ada suap tergantung, tempoyak asam durian ya dah, sedap. Ini memang lagi musim durian, tempoyak pun banyak ni ya. Tinggal beli kan ya udang lo sebentar, kejaran ke pasar. Kinca kita makan sambal udang tempoyak ya. Bu Abang, kita kembali lanjut untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya. Tetap bersama Prompap, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lanjutin Bu Abang, kita ke informasi berikutnya. Bu Abang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam FDKI IAIN Pontianak menggelar seminar dan bedah buku Borneo Heritage Forum bertema Masjid sebagai Base Dakwah Inklusif. Ini memetakan peran sapa tanpa batas gender. Kegiatan ini Bu Abang berlangsung 25 Mei 2026 lalu, dan yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa itu membahas kearifan lokal Melayu Sambas serta praktek dakwah inklusif yang berkembang di ruang digital. Dalam pemaparan, Dr. Wahab Pagi menjelaskan bahwa budaya sapa dan base itu merupakan tradisi masyarakat Melayu Sambas yang sudah mengakar kuat dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dijelaskan bahwasanya bahasa ini merupakan sistem panggilan khas masyarakat Melayu Sambas seperti Along, Aci, dan Usu yang mencerminkan struktur keluarga usia serta tata krama dalam masyarakat, yang tujuannya itu sebagai sarana pendidikan karakter dalam keluarga karena mengajarkan anak untuk berbicara sopan dan menghargai orang yang lebih tua sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dan kedekatan emosional. Nah, kemudian Bu Abang, samping itu juga bahwasannya melalui forum tersebut, peserta itu diajak untuk memahami bahwa dakwah itu tidak cuma dilakukan melalui mimbar, tapi mewujudkan melalui pelestarian budaya lokal, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, serta pemanfaatan media digital yang inklusif dan memberdayakan masyarakat.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

0: santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Dalam upacara kematian suku Dayak, dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore, badan boleh letih. Tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Keraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parang Rusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik Motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencaharian orang-orang di Lemukutan?
2: Mata pencaharian orang di Lemukutan ke laut, gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala.
1: Itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa-apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada itu, kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak ada.
1: Ada barbeque. Kalau jarak dari Teluk ke Lemukutan tuh?
2: Teluk Suwak
1: ke Lemukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lemukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan

0: 94,3 Mega Program Abang Suara Budaya Kalimantan Barat. Buat abang kita sampai di jam 9 untuk kita bersama dengan Ander. Ya, sila wa Ander sama Ander yang nak ikut ngandar dengan kita pagi hari ini bisa masuk dalam telefon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Buat abang, salah satu lauk yang mungkin selalu ada di keseharian kita kalau dah di rumah tu makan tu kan, ada sayur. Ya, karena ini memang penting untuk kita memenuhi gizi, memenuhi apa namanya kebutuhan serat dan sebagainya lah untuk badan kita, ya enggak? Nah, kalau kita kan hari-hari ini kan mungkin udah sering nengok bayam, kangkung, sawi, kecambah yang selalu banyak jual di pasaran. Nah, tapi ada juga ni kan masyarakat kita yang masih setia tak ada beli petik ya di kebun ataupun di semak-semak situ belonggok ya. Nah, saya pengen tahu ni nak buat abang, kira-kira sayur apa lagi yang biasa dipakai orang, yang biasa dibuat orang lauk, yang biasa metik di lingkungan sekitar kita. Mungkin pakis. Nah, yang saya tahu tu ya pakis, apa paku embiding adik-beradik yang tu lah. Ha, pergi pucuk buas-buas. Ha, pergi pegaga. Ha, ada apa lagi kira-kira buat abang yang biasa bisa dan biasa dibuat orang jadi sayur? Ha, boleh kita andaran bagi hari ini. Kira-kira buat abang suka sayur apalah tu? Ha, suka diulam atau ditumis atau sayur bening apa segala. Ha, jadi buat abang lah yang tahu di rumah, terutamalah yang suka masak ya, yang ataupun yang saya ni lagi berkincah di dapurnya ya. Banyak sebenarnya jenis sayur yang ada di sekitar kita. Pucuk ubi, enggak? Cuma hati-hati kalau pucuk ubi katanya kau yang darah tinggi ya lah. Halo.
1: Assalamualaikum
0: Cik Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Andel dari mana ni?
1: Biasalah Mak Andel tetangga
0: macam
1: kita.
0: Putri Mekah
1: Parit Baru.
0: Ah, Putri Mekah Parit Baru. Apa khabar ni? Orang paling paling bersinar di Parit Wing ni.
1: Bukan
0: Parit
1: Baru, itu
0: sahaja
1: Mekar Baru.
0: Ah, desa Mekar Baru, Parit Baru. Ah,
1: yeah. Kan.
0: Oh. Ah, apa khabar?
1: Alhamdulillah, inilah nak ngadak-ngadak atau mengandil ke tuang duduk sambil mengandil ketik-ketik HP kan.
0: Jadi
1: cerita sayur ya.
0: Sayur. Biasa.
1: Jadi kalau saya muka dah seumur segini ni, muka lemak-lemak bukan tu kurang. Yeah. Kurangnya bukan tak mau.
0: Betul.
1: Jadi saya tu kok sayur ni bangun bimbuk kan. Tumis berapa-apa sayur campak buang, sayur buang beranak. Jadi sayur tu misal sayur keladi kan. Jadi mau pula lengkap dengan pucuk berbuah, dengan lengkuas, isi titik dengan serai, dengan keminting biar ditentang kan. Jadi ikan tu saya jangan nak goreng, kadang-kadang dipepes, kadang-kadang sayur asam pedas, sayur kuning. Jadi biasa kadang-kadang sayur belilah labuk keturang satu iris tu kan, apalah makan buat pucuk kan. Campur je jagung satu buti, udahlah iris-iris sudah sayur manis ke orang. Kalau memang sayur daun-daun tu, bayam tu memang suka hobi. Tapi kalau orang kolesterol tu naik cepat.
0: Oh iya ke?
1: Ya bangi bengkalau orang. Itu asam urat naik. Saya tu rajin biasa dengar di apa-apa video-video dari Dr. Jaidul Akbar. Dia bilang katanya kalau kolesterol itu tak boleh makan telur. Boleh makan telur dia bilang. Tapi seminggu itu 2 kali banyak. Dia bilang seperti kacang-kacangan kan. Jadi kalau asam urat tu jangan sekali nak makan kacang panjang. Jadi kacang butis bagus. Seperti labu siam saya ni dulu tak ngerti bang Ibing macam mana budak labu siam. Rupanya kecil harganya keturang teh, keturang Banjar teh harat. Harganya harat. Jadi saya tu kalau beli labu siam tu bukan besar dia tu labu tu satu untuk 2,000 bang Ibing jadi kalau 3 un. Jadi itu tu lebih bagus kalau di sayur Allah. Kurang enak kalau di apa kan, jadi sebagai untuk obat menurunkan segala penyakit kan itu diparut. Diparut tu jadi tak usah dikasih air gitu, dia kan berair tu. Diperas. Jadi satu minggu tu saya 2 kali kadang-kadang belikan dekat sini ah. Kita pesannya dah dibelikan kan. Kalau seperti sayur daun-daun pakai so paling cepat naik semua tu. Pakis. Kalau ini apa kangkung malu bagus. Kangkung malu sama apa tu kan genjer ke apa tu ya. Tu bagus tu.
0: Genjer.
1: Jadi saya ni boleh makan yang dipantang tapi jangan sepuasa. Keturang makan sekali ya udah, jangan nak ulang-ulang itu macam daging sapi. Keturang tak, keturang teh kalau makan daging sapi nanti darah tinggi naik endak bang Ibing. Jadi jangan nak sepuasa. Jadi lebih baik tu kalau kita masak daging sapi atau sebelum diiris tu kita rebus tak sebentar yang bertukuk-tukuk tu bang Ibing. Lalu kita iris. Itu bagus tu. Seperti asam urat yang keturang kulit-kulit segala ayam apa isi-isi jeruan ayam tu jangan nak dimakan. Tu paling kuat penyakit tu, paling kuat penyakit tu. Seperti timun, boleh makan timun itu paling bagus timun. Seperti tangkung nanas bagus bang Ibing di blender. Blender baru kalau nak minum tu dia beri madu sikit. Seperti ini apa ni, biji apa nama ni, pohon mundu kan, tahu bang Ibing kan. Bagus tu daunnya untuk diulam. Itu kita parut ini dari parut biarkan itu 24 jam masuk kulkas. Jadi udah kita keluar nanti kita minum kasih madu. Seperti tomat apa tu kalau ada penyakit apa tu darah tinggi segala macam apa tu kan. Kita blender tu sebanyak tapi yang bagus tomat tu 2 buti ya bang Ibing. Langsung minum, kasih air minum, kasih madu. Saya bang Ibing, kau nama ke penyakit ni, tak tahu lagi dah. Tapi saya ni sekarang ni minumkan teh kumis kucing, teh acar alang-alang, teh pegalinu. Jadi pesan di Shopee kan. Sedang tak harganya, carilah kita gratis ongkir. Jadi saya cuba ni bang Ibing 3 bulan ni kan. Saya tak ada minum-minum obat kimia kan. Pas 3 bulan ke doktor sini dekat kan di klinik ni. Periksa lah, kontrol lah, cek kolesterol, asam urat, apa kan. Jadi doktor ni kan, saya kadar gula tu tak ada memang bang Ibing. Tapi cek kolesterol tetap 3 bulan sekali. Jadi melebih daripada normal ni. Biasa asam urat saya bang Ibing sampai 7 bang Ibing. Dah melebih batas dah. Udah itu biasa kolesterol tu pernah 300 bang Ibing.
0: Allahu Akbar.
1: Bukan mengge kok kepala ni kan, kok ni belah kanannya tegang. Biasa kalau kita duduk ni kadang-kadang berputar gitu. Berpeganglah saya nak terbang gini bang Ibing, peganglah di kursi. Gitu gak ketiduk malam. Asam miring kanan mulailah tu dah kejam mata. Tapi sebentar ya kan. Udahlah saya cubalah minum teh tu, tak ada teh kumis kucing tu. Itu teh kumis kucing itu bang Ibing, kalau orang banyak minum obat kimia itu kan lari ke ginjal. Kalau ginjal nak normal berarti penyakit itu ginjal sebagai penyaring.
0: Jadi kumis kucing itu
1: maksudnya itu. Jadi saya ni alhamdulillah kan, jadi kata si Dr. Jaidul Akbar itu, makanlah malam sebelum jam 7. Betul dia kan. Yang minumlah sebelum jam 7 sebanyak, lepas tu jangan nak minum banyak. Asal lewat api tu jantung kebanjiran. Jadi udah seminum ubat teh kumis kucing tu, kalau nurut peraturan dia tu bang Ibing, 1 hari 2 bungkus. Jadi saya ni hawa-hawa sayang benar tadi kan, barang tu mahal. Jadi satu bungkus ni bangun pagi rendam seperti air teh dia enggak merah
0: benar bang Ibin. Enggak banyak pokok itu. Tinggal tanam seorang ya.
1: Alah, tak ada sempat nak tanam bang Ibin. Lokasi pun jadilah kecil ke turang tanah tu.
0: Pakai pot pun jadi.
1: Jadi udahlah, udah itu. Dah minum itu 3 bulan saya cuba, pergilah ke doktor. Jadi kata doktor, ibu ni minum apa? Makan ubat apa? Kata saya begini dok, saya tu minum herbal, teh kumis kucing. Tapi jangan berlebihan kata. Tapi ndak dok, situ ada patuan dok, saya bilang. Ada patuan. Jadi pergilah kemarin bang Ibing. Ya Allah bang Ibing, kolesterol ni 95. Asam uratnya 3.4. Kadar gulanya apa kan lagi dah rendah. Memang tak ada kadar gula bang saya. Alhamdulillah. Sehingga bang kemarin dia pergi. Nanti dah 3 bulan dia pun pergi ya. Kalau pakai bayar, pakai bayar itu 50 bang Ibing. Ini kan BBJS. Tunggu dekat rumah ni, ngambil online jam 4 masa dapat nombor 20. Jadi saya dari siang ambil, ya dapat nombor 6. Amai. Selagi pun bang Ibing, kan anak PBJS orang ni kan banyak kena beluk ni. Jadi nak tepat sasaran. Jadi sekarang kau nak bikin anak diperbaharui itu tu kan, yang pakai bayar tak jadi masalah bang Ibing. Jadi kan buka aplikasi sendiri lagi. Siapa nak anak lagi nak masuk yang itu pakai bayar, banyak pakai bayar semua dah orang sekarang. Tapi alhamdulillah, ini agak ni orang yang kuat sakit lambung itu bang Ibing. Kan ada gak herbal untuk minum. Ada apa nama ni, manuk sabut dan kilo. Ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, ada serih, kayu manis. Dia pun dah seduhan macam teh kat tu, sama tu bang Ibing. Tapi saya kan tetap madu, minum itu kasih madu. Udahlah alhamdulillah bang Ibing sekarang saya. Jadi kita tu boleh makan yang dipantang, tapi jangan melebihi. Jangan melebihi. Gitu aja saya. Oh makam kau di mana kam? Ni kam galau, jangan galau kam. Sabar ya. Oh Manjang Siti. Bila gak Manjang Siti? Kasih telur nak ingin Manjang Siti Manjang Siti 30 ya. Jadilah. Yang lain kan segala beras, segala gula kupi kan ada semua nyumbang. Tapi jangan sampuk dengan makam. Saya tak sanggup nak medak-medak ni, kejar sana kejar sini.
0: Itulah.
1: Ayolah, untuk semua pang pendengar lah bang Ibing ya. Di 4 penjuru kota nak ceritanya. Mudah-mudahan bang Ibing selalu diberi kesihatan dengan Allah. Dimurahkan rezekinya, kantung selalu terik
0: tebal. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah. Ya
0: Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Aja Alfia yang suka sudah mengandalkan Bu Aja ni. Banyak informasi yang kita dapat tadi itu. Yalah, Bu Abang, memang macam-macam jenis sayur yang biasa kita petik dekat rumah. Ya. Pucuk bos buas, pucuk pergi. Pucuk apa ke yang bisa dibuat sayur Bu Abang? Selain pakis, pakuk, bidding tadi tu kan. Banyak lagi sebenarnya. Okeylah, nampaknya kita kincang terdengar lagu dulu ya. Nanti yang nak ikut bergabung dengan kita, habis ini kita lanjutkan ya. Jadi kita kincang dulu ni untuk dengarkan lagu. Biar tambah semangat semua ya. Okey, Mbak Abang. Kita di segmen mengandang ya, di pagi ini. Nanti boleh ikut mengandang line telepon kita 0561571571 dan telepon WhatsApp di 0811570094.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.

0: Okey, manda-manda perempuan di mana pun menyimak siaran kita. Ada siapa berikutnya? Halo.
1: Halo, Bang.
0: Halo.
1: Dari Bang Wardi dengan sepuan.
0: Apa cerita? Apa khabar Bang Wardi?
1: Nah, Bang sehat.
0: Okey. Ah. Macam mana?
1: Apa, Bang? Menyibik sehat juga.
0: Sehat. Kecilnya sama kita ni.
1: Oh, kecil ke?
0: Ini baru besar.
1: Iya ke?
0: Sedap.
1: Apa tema kita ni, Bang?
0: Itulah tadi itu. Cerita kita, cerita.
1: Sayur.
0: Metik sayur-sayur dia nak tadi itu.
1: Oh, sayur. Bang Ibang suka gak makan sayur?
0: Sayur sih. Paling polo dengan sayur.
1: Iya ke?
0: Suka sayur tu.
1: Oi, sayur apapun ya. Oi, mantap. Saya tertentu ya, Bang. Sayur tertentu.
0: Sayur apa tu?
1: Kayak sawi, keriting, kemis. Sawi, sawi tu, Bang. Kalau bayam tak suka benar pula, Bang.
0: Bayam tak suka benar.
1: Nah, yang paling suka tu sawi, ditumis, kasih bawang. Kalau Bang Iwan mungkin suka semua ya, sayur semua, suka semua ya.
0: Saya suka semua.
1: Wih, mantap. Yang penting sehat lah, Bang, ya.
0: Itulah kita tu kan, yang penting sehat ya kita tu.
1: Sehat ya. Malam yang buat semuanya, Bang, ya. Tadi saya buat aja. Makan juga. Buat banyak suara. Pokoknya bahasa-bahasa tak terkecuali lah, Bang, ya. Buat Bang Ibing sama bertugas lah, Bang.
0: Ya, makasih.
1: Apanya sebentang ni.
0: Maksudnya boleh. Tak apa.
1: Bang Ibing, makasih, Bang, ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Andel dari Enok tadi. Anda pergi Mak Andel berikutnya. Dari mana kira-kira yang nak ikut mengandalkan kita? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila naik.
2: Bukalah pintu.
0: Kau dah tengah ngak dah pintu dah melompat lah dah. Sila, dari mana ni?
2: Dari kubu padi, Bang.
0: Jauh pula. Sila naiklah lah. Dari mana kata kau?
2: Ada air dah tu. Jauh ada. Ni jalan ni.
0: Allah siap. Oh, nak ambilkan ke air duang dapur tu? Alah, orang jauh ni. Cililah naik.
2: Ada nasi tak tu, Bang?
0: Tak mahu berapa dandang ada tu, siap.
2: Cerita sayuk ke, Bang?
0: Cerita sayuk tadi ni. Cerita ulam-mengulam.
2: Mungkin ni banyak, Bang. Daun cengkudu ada nak diulang.
0: Daun cengkudu apa gi? Daun betik.
2: Daun betik ada.
0: Pergi daun ketuer. Daun ketuer.
2: Apa tu?
0: Daun PI.
2: Tak tahu mik tu, Bang, apa tu?
0: Tak tahu. Udah inilah ni belum rasa sayur daun ketuer ni.
2: Apa tu?
0: Daun.
2: Oh, daun. Sini banyak, Bang, depan rumah ni, Bang. Daun jambu ada. Daun timpor ada.
0: Daun pintu, daun jendela.
2: Ada semualah pokok.
0: Biasa. Apa, kalau Bang? Cecing ni pandai gak mentik-mentik apa situ. Kalau dekat rumah tu, kali gak ada entah apa pucuk buas-buas. Ada. Pegaga.
2: Ini ada semua, Bang. Daun begaga ada, pucuk buas ada.
0: Cengkodok
2: ada. Ada semualah pokok.
0: Ada. Biasa dibuat sayur tu.
2: Apa dia?
0: Pandai gak buat sayur apa dari daun-daun anak tu?
2: Pandailah, Bang. Apa nak ada, Bang? Kelor, kelor.
0: Daun kelor. Kau dah orang. Orang kau dah biasa lihai masak. Daun apa pun jadi.
2: ayo.
0: Ya, pergi macam cecek ni. Dia campur daun-daun nanuk tu pun, yang kalau orang makan berbuih mulut ni dia tak ada. Saking lihai, saking lihai yang dia masak tu.
2: Dan rengas tu yang biasa tak boleh tu, bisa dimasak bang.
0: Bisa ya? Pengen tak saya nak neraya?
2: Rumah lah nanti dimasak kan.
0: Dan tak ada daun sukun yang gugur tu pun biasa tak diulam apa ni?
2: Bisa.
0: Oh.
2: Depan rumah ni banyak bang, ada semua bang.
0: Ada semua ya.
2: Angkong malu apa tidak, kalau nak makan pergi ke laut.
0: Oh, angkong malu sih belum go.
2: Go.
0: Pergi kangkong anu, kangkong biasa, kangkong air tu belum melimpah empat kita ni. Saseha ya pergi metik ya. Kalau saya biasa tengok di parit dekat rumah saya, apa orang tengok mak-mak tu berebut benda kendam, dia tahan dia berkembang-kembang merendam lah nak metik kangkung nak tu, kangkung air
2: turun gak?
0: Tengok ya dari ninting ya dari jauh.
2: Kita nak ikut gabung gak?
0: Geram gak rasa nak turun metik, takut salah metik, takut salah metik. Terpetik pak yang lain itulah. Ada ya cece ni. Ada ada tu nak buat hal tu, nak buat ke, nak buat kero. Cuba kau salah petik. Yelah
2: daun, abang, sini, abang.
0: Daun apa?
2: Simpor.
0: Daun muda.
2: Daun simpor.
0: Oh, daun simpor.
2: Pucuk tu bang.
0: Daun simpor.
2: Itu pun ada bang. Pucuk
0: getput. Tak ada daun simpor untuk orang bungkus-bungkus anak tu biasa. Ia ke dipakai orang anak ke? Sayur ke?
2: Pucuk tu bang. Yang muda
0: bang. Betul sikit. Tak suah, tak suah pernah bang tengok saya orang ngulam pucuk simpor, daun simpor.
2: Rasa bang. Mudanya tu.
0: Oh, yang mudanya.
2: Kalau tua mana keras.
0: Oh.
2: Sama gak kalau orang dah tua tu kan susah.

0: Mas pula tu.
1: Ilmu lah pokok ah.
0: Ilmu apa lah?
1: Lah pokok yang ada ilmu-ilmu kuat sikit tu tak boleh makan.
0: Oh daun kelor tu.
1: Tahu ilmu tu bang.
0: Oh gitu ya. Tapi ilmu apa lo yang hilang ni?
1: Ilmu lah bang.
0: Ya ilmu kan ilmu. Banyak. Ilmu apa dulu? Mati kalau
1: ilmu apa bang?
0: Mati kalau orang naruk-naruk pengasih pemanis apa tu luntur nak aja tu ya nak?
1: Luntur tu bang.
0: Kat penglaris apa tu kan?
1: Aku tak usah nak.
0: Iya ke? Apa pada daun?
1: Kau makan itu.
0: Oh, kau makan itu langsung pahit jadi rupuh, ya tak?
1: Hilang manis, bang.
0: Oh. Ada-ada yang cece ni. Mana pada daun pandai menguntungkan ilmu apa?
1: Oh, iya, bang. Tengok, bang. Cek, kau ambil apa? Mana mau makan minum air itu?
0: Siapa pula kata mana pandai ya, cece ni? Mana pada lah daun boleh nak menguntungkan ilmu orang?
1: Bang.
0: Ya, saya.
1: Abang cuba. Luntur ilmu abang
0: tu. Ilmu apa? Saya memang tak tahu ilmu.
1: Ilmu pemanis tu.
0: Mana pak ada ilmu pemanis? Apa ada-ada cece ni?
1: Itu ya lah ya bang ya. Ngacau ya ni bang.
0: Oh iya ke? Ayolah. Bentang. Gak bawa gak. Awak tu singgah. Sian. Jauh-jauh meredip sana.
1: Nah, air tak dikeluarkan, nasi tak ada. Apa jan?
0: Allahu Akbar. Lu sabarlah dulu.
1: Tak lu ngomong, wak kering liyo.
0: Rumah ke tu kau ni, tu kau ni dah.
1: Udah lah ya bang ya.
0: Ya. Yeah.
1: Buat abang makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cici. Itulah kau dah. Orang duduk mengandel tu ya tak? Itu ada. Cici tu kau dia ajak mengandel ya tak? Kau kata dengar-dengar bunyi dia tadi tu. Paling polo nampak tu ya. Apa gig kau dah lengkap dengan makanan dengan apa ya tak? Ada yang dicelup ya tak? Ya tak cik? Okey mak abang. Ada kira-kira yang nak kawan-kawan kita mengandang. Terima kasih tadi yang tak cek-cek di Kuala Mandor. B ke C ke D tu. Ada ke? Okey, Mbak Abang. 0561-5751-715 dan WhatsApp 0811-570-00943. Ya, nampaknya kita kincah gini untuk dengarkan lagu ya. Tapi Mbak Abang kau soal-soal daun-daun tadi tu ndak agak semua daun nak main kincah-kincah ya. Lalu berbuih mulut ya, tak? Tapi cerita cece tu ada pak daun pandai meluntur ilmu katanya. Lalu lah orang tahu ilmu agama, ilmu apa, lalu hilang pula apalan apa. Mana pula bisa ilmu apa dia cik ya. Ilmu itu bang kata dia. Ilmu macam ilmu apa tu yang tadi tu sebut cece tu. Penglaris, pemanis, apa segala macam ya. Mana ada cie orang pandai memanis. Kau dah biru tetap ialah biru ni mata orang ya. Akan boleh dia berubah jadi manis nak. Okey, bolehlah kita terima agilah. Halo. Halo, Andi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Andi dari mana ni?
2: Ada orang ni mana?
0: Ada ni
2: apa
0: ha.
2: Apa cokok kah?
0: Silalah naik. Dari mana? Kata kau
2: Apa kali buat tu?
0: Inilah ha. Ngemas-ngemaskan bekas budak-budak berkaparan ni ha.
2: Itulah kena budak-budak saya ni habis gak berjalan ni tengok pula abang ibu kita cogoknya singgahlah saya nya.
0: Panjang umur ha. Silalah.
2: Saya tengok-tengok temenong sambil apa dia omelkan sikit saya.
0: Kena omelan nak tadi tu cece tadi tu. Ada dia naik sebentar.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Itulah.
2: Antara saya tengok dari jauh tu komat kami mulut.
0: Dia gampang dia belete.
2: Masih agak lah ni.
0: Dia belete, kasihan dia naik tak saya.

0: tawaran nasi tak saya cogok naik apa.
1: Alam, kesian tebunan lah orang tu.
0: Merajuk lah reti yang tu.
1: Saya pun dah habis jalannya, mengodek daun sirihnya nak bikin urap.
0: Ada ke orang urap daun sirih?
1: Dengar-dengar lah tadi tu saya penasaran. Kata orang daun sirih campur dengan daun begaga dikasihkan ke kelapa.
0: Jadilah
1: kata dia. Kata boleh.
0: Jadilah dia no apa? Lawar. Cuk ubi yang buang pas kelapa.
1: Itulah kan tu. Nak bikin lawar tu orang tu. Campur sambal belacan katanya nyaman kata dia.
0: Aduh sedap.
1: Sedap.
0: Bila
1: sihat gak ke Bang Ipeng ni?
0: Alhamdulillah sihat. Macam mana gak betel gitu tu makin berkilat yang nampak tu. Kita tu biar gak. Kelik nak
1: sedap apa saya kena nak cerita pasal lepet abon ni.
0: Itulah kita tu nak mau berduit ke mau beradak tu. Yang penting battle tetap awas berkilat, ya nak.
1: Yalah, apa dia apalah.
0: Itulah.
1: Orang pun tak nak tahu ada ke tak ada kita ni.
0: Orang tu
1: kering ke tak ada dompet ni.
0: Orang tengok berkilat dia terus ni. Tetaplah ni.
1: Ya betul. Berkilat lah. Yang penting ada lauk makan lah.
0: Betul. Kita tu tak ada gak. Saya pun
1: walaupun gitu. Walaupun kita berpungut macam nak sini, yang penting ada lauk.
0: Betul. Saya pun gitu. Apa pun dipetikkan orang di bawah tu dibuat sayur saya makan.
1: Makan jangan
0: senang ni. Itulah.
1: Tak ada lior ni masih nyaman dah ke?
0: Bang Rosi banyak ilmu tu bang. Kata Cece tadi tu Bang Rosi banyak ilmu tu Bang Ibeng kata tu. Banyak emang ni ilmu sian.
1: Itulah banyak nak ilmu saya ni. Ilmu inggit-inggit.
0: Dia tak ada banyak ilmu Cie, dia banyak jimat.
1: Kamu keliling di pinggang ni ya.
0: Keliling ada semua tu ha. Itulah.
1: Kali buka juga kurap banyak pinggang.
0: Dia tak boleh tu mandi ke parit tu tenggelam tu.
1: Boleh tenggelam langsung kapal kapal sampan-sampan langsung tenggelam.
0: Saking berat ilmu tu ina. Tapi Bang Rosi gila kalau sayuk-sayuk suka sayuk apalah, baik yang diulam ke sayuk yang ditumis ke apalah yang paling suka tu.
1: Saya ni biasa Bang Ibeng paling suka sayur tu yang bertumis.
0: Yang bertumis. Dengar tu Kak Nojana.
1: Yang bertumis tu.
0: Oh Kak Nojana. Sayur bertumis. Jangan tak ada-ada.
1: Agi nyang.
0: Oh agi nyang apa di siang tu?
1: Ikan kerama tu.
0: Sedap. Kau masak pindang tu.
1: Kerama ikan apa yang kecil-kecil biasa orang bikin berkedel tu.
0: Ikan itu. Itu sedap di pindang tu.
1: Itulah rencana saya tu nak banyak pindang kunyit. Ada agak banyak lauk tu sampai belacan.
0: Itu dah lauk luar biasa dah tu.
1: Maka tadi tu saya tu walaupun dah dengar daun-daun ni bukan hobi tu saya tu.
0: Ya betul. Sama baik. Suka
1: biasa pokok. Biasa saya Bang Ibeng tu saya jelor ya daun saya tu Bang Ibeng.
0: Suka segala-segala daun suka.
1: Daun apa gitu? Cari tu tak kalah daun pintu tu keras.
0: Apa gitu daun muda, ya tak? Apa gitu daun muda?
1: Sudah ada itu tu. Ada saya pandang yang lain yang muda ya saya cari.
0: Tetap sikit, baik-baik tak jadi orang nyiang dapur tu.
1: Yang tua janganlah.
0: Baik-baik berhenti dan nyiang tu. Siang kau seorang ni bang, kata dia.
1: Apa dah dianjung dah besok dah.
0: Oh iya ke?
1: Tapi memang nyaman Bang Ibeng. Kalau sayur Bang Ibeng sayur tu kadang berebus.
0: Berebus. Direbus dulu.
1: Misalnya sayur tu kan misal kalau sayur asam pedas tu Bang Ibeng kan. Asam berbelacan. Ada tu sayur direbus lah tu. Misal apa sawi panjang tu saya rebus. Kangkung pun saya rebus.
0: Suka
1: pula. Tengah-tengah kondisi lauk.
0: Yang berbual bos tu suka pula.
1: Oh nyaman. Dah tu dicor-coret makan sambal belacan ya tu dah berkipas lah makan ya.
0: Betul. Duduk berkipas bersempur duduk. Okay,
1: makan beramal bang beng.
0: Itulah yang padu tu.
1: Pergi beramal beramai pergi balak mayung.
0: Am pergi.
1: Eh dah lah kau dah cerita palak mayung.
0: Oh.
1: Memang tak nyaman makan seorang.
0: Ya betul. Kadang ni apa pun yang kita makan, lauknya tak seberapa pun, tapi kau kena makan ni sama-sama. Itulah yang buat kita suka ya, nak.
1: Memang betul apa ke kalau kita masak di kebun.
0: Itu dia. Masak kan, di kebun. Bang, ya.
1: Di kebun bahan pokok kelapa ke.
0: Bang Rosi, ni ha, ada pesan ni ha. Di rumah ada sayur pucuk rengas Bang Rosi, di sayur bening komalah kata dia, Cece.
1: Alah sedap tu. Gincah lah bagi pergi apa ge?
0: Oh si ganteng.
1: Di rumah saya pun ada buat pokok pucuk buas ya.
0: Kalau banyak ilmu, apakah nugget yang pakai susuk kata matinya jadi bangkit kata dia. Udah pernah terjadi kata Bu Ajah ni ha.
1: Jadi Wang Ibing kau nak makan itu cabut lah loh paku di kepala tu.
0: Oh itu sih kuntilanak.
1: Allah sedang aku dah cerita. Pergi hari libur je Wang Ibing ya.
0: Inilah.
1: Mulai nak lapar perut.
0: Kenapa? Jam-jam segini dah mula.
1: Kedangan dia orang ni beginilah aku cerita makan. Sampai-sampai garam apa lupa nak beli.
0: Siani aku.
1: Ni aku. Lama kan dia bertawa gelendel.
0: Allahu akbar.
1: Gelendel.
0: Itulah kalau soal mengandel tu ngasih ya nak.
1: Ya, pendak sedap mengandel Bang Ibeng. Kita ni kau dah sama-sama selio tu paling nyaman mengandel.
0: Itulah.
1: Ibu kata selio mengandel. Ada yang simpang selio A si A dia. B kita ada simpang dia.
0: Engkau pergi dengan kopi dengan apa kan aduh. Eh.
1: Kodak dengan kopi, makan ubi rebus.
0: Allahu akbar, lama.
1: Baju lekang dengan sambal tumis.
0: Lama tak ano tak ngadap kopi dengan ano tu ubi rebus. Ada ke ubi rebus ni dengan sambalnya sambal ano sambal kenteri tumbuk tu. Aduh hai.
1: Betul Bang Ben. Ikan teri tumbuk tu. Ya, ikan yang teri tu yang halus.
0: Yang halus ya. Tu. Kau tak ada itu.
1: Janganlah kita jangan nak kita sajikan tempat lain sambal bacan. Tu dia song tu lah kita coletkan.
0: Jadi kalau pun yang nak apa namanya tu yang kau dah lauk sambal dia pun tak ada ya kita anak pun jadilah cecelkan gula pun boleh lah dah. Enak.
1: Betul Bang Ibe, pada nama ubi rebus tu lah. Pergi berpagi kan, makan. Betul. Ya Allah, sedap dengan dia. Sambil duduk-duduk di sini. Okey. Jadi ada orang bini pun belanja di pasar. Sekali masak dah kenyang dah pun.
0: Itulah. Daun segala sneaker, daun apa pun saya pun suka. Baik itu diulam, baik itu
1: ditumis. Boleh Bang Ibing. Pedaman daun tu banyak vitamin ni Bang Ibing.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita ni ada suhu tak suhu ya lah.
0: Padahal banyak.
1: Jadi kisah masalah lauk ni. Sayur tu nyaman lah pokok. Apa pun jadi.
0: Jadi ya. Dengar tu kanonya na. Sayur kan ni ada daun-daun keladi apa tu tumis kan dia.
1: Pucuk keladi tu pun nyaman kan di laptop.
0: Jadi.
1: Okey lah bagi bagi.
0: Okey.
1: Ya, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rosi ya. Itulah buat abang kau dah asyik cerita mengandai tu kan ngasih. Ya. Macam-macam makan macam-macam jenis daun-daun tu sebenarnya banyak sih manfaatnya. Cuma tadi tu kata buat aja. Ya apa pun boleh je kita makan. Cuma jangan nak berlebihan ya. Halo. Halo.
2: Mandel.
0: Oh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila naik mandir dari mana ni?
2: Jauh ni mandir ni my bank.
0: Oh ni mandir lah.
2: My bank pula salah pula kita.
0: Mandir lah. Mandir lah Sintang.
2: Dari Batu Layang ni Bang
0: Ibe. Oh dari Batu Layang. Orang penjaga gunung bukit rel ni.
2: Itulah dia Bang Ibe.
0: Apa khabar ni?
2: Alah, kasih ni ya, belum bisa berubah-ubah ni Bang Ebing.
0: Aduh. Ya, ni alah. Ada belum dia ubat-ubat?
2: Bawa ulang agak ke studio ni Bang Ebing.
0: Ada belum cuba diperiksa-periksa tu?
2: Tak ada Bang Ebing. Kami ni jauh Bang Ebing, mana nak periksa kendaraan tak ada ada Bang Ebing.
0: Yang dekat-dekat situ ke tak ada ada?
2: Tak ada ada Bang Ebing eh. Ya, ni kami.
0: Aduh, hai. Yelah, mudah-mudahlah dibaikkan kesembuhan apa kaki kita tu.
2: Apa dia kita ni?
0: Ya, pagi ni tu kita tentang sayur-sayur tadi ni. Jenis sayur lah yang biasa kita pakai, kita makan untuk ulam atau untuk lalap. Ataupun masak tumis. Kan banyak sekitar-sekitar rumah selain pucuk ubi, pakis, biding. Kalau kalau Kak Juleha, ini biasanya biasa suka metik-metik sayur apa ya ni?
2: Kalau sini ni betik Jepang.
0: Oh, betik Jepang yang macam daun ubi tu je tak?
2: Kangkung.
0: Kangkung.
2: Bayam. Pucuk melinjo. Pucuk buas-buas. Itu kan pucuk yang nyaman semua tu Bang.
0: Yang nyaman. Sana ada tak kangkung malu apa tu?
2: Apa?
0: Kangkung malu ke genjer? Saya lama dah tak merasa genjer. Apa yang rasa sekarang?
2: Kami genjer kita tak ada nanam. Kangkung malu tak ada nanam Bang Ebing.
0: Yelah, itu mana Pak Anak?
2: Kita tanam tu cuma kangkung akar aja.
0: Itu si tumbuh belonggok ya. Ada di anak tu.
2: Apanya?
0: Anak tu kan macam genjer yang apa tu.
2: Itu di sana banyak ada depan SD 29 di sekolah anak tu yang banyak.
0: Itulah.
2: Kalau di dekat rumah kita tak ada, ada Bang Ebing. Cuman kita nanam sendiri je.
0: Kalau yang ada apa namanya tu, yang di sekitaran rumah kita tu kan palinglah itu tadi, kangkung malu, terus apa tu?
2: Kangkung malu tak ada.
0: Oh, tak ada. Kangkung air. Kangkung air, enggak.
2: Kangkung anu tu. Kangkung yang dicabut orang tu Bang Ebing. Yang biasa dijual dekat-dekat orang tu.
0: Pakis paling banyak tu, biding, gitu.
2: Pakis pun kurang Bang Ebing, soalnya orang di sini main semprot.
0: Hati-hatilah yang biasa.
2: Kita tanam sendiri je Bang Ebing, macam buas-buas, pucuk melinjo, pucuk ubi, kangkung bayam tadi. Itulah dia. Daun itu daun kelor. Ada gak? Bang Rosi tu dah tahu rumah sini Bang Ebing.
0: Oh, dah tahu dah.
2: Dah tahu Bang Rosi, Bang Budi, Bang Junai tu dah tahu dah. Mak Kam dah tahu. Ibu Ana. Dah tahu dah.
0: Yalah, nantilah kita mudah-mudahan sampai ke sana ya dak.
2: Bang Ebing mana mau ni jak pondok kami ni Bang Ebing.
0: Tunggu ada ya. Kita tu pengin nak ke mana-mana.
2: Kalau pondok kami ni orang pondok bahagia.
0: Sama je pondok tu.
2: Kami ni pondok-pondok biasa je.
0: Yelah, sampai dah waktu kita ni.
2: Itulah. Dah terlanjut, dah terlambat kita.
0: Makasih banyaklah ni.
2: Ya, absen je Bang Ebing. Mainlah ke rumah Bang Ebing.
0: InsyaAllah.
2: Yalah, salamlah buat semua-semua Bang Ebing ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bang Ebing.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Juleha dan juga untuk semuanya lah Bu Abang yang sudah ngawankan kita mengandar di pagi hari ini tentang sayur menyayur ya. Ini nambah semangat lah selera makan. Apa pergi Cici ni sukun masak rendang enak banget lah. Lengkap dengan video-video yang dikirimkannya. Pandai dia nak buat kita beli orang apa tu ya. Mending kalau kau ngirimkan foto video ni kirimkan kat mana benda benda ya. Ini foto kanal. Okey, buat abang. Terima kasih untuk semua insight. Ini jam udah menuju ke jam 10. Sekaligus saya pun tabik ni pamit undur diri. Terima kasih belonggok leh sudah kawankan kita menganda pagi hari ini. Berbahagia selalu untuk semuanya. Lancar-lancar terus aktivitasnya untuk hari ini. Rezekinya pun makin berlimpah. Sehat, kesehatannya semakin membaik. Ya amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau gitu, kita tabik pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Ragam tradisi. hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: teruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai Putus Ibau lagi, sampai di Kecamatan Embalo aja. Karena di Putus Ibau udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di Ulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk 2 periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja.

0: Aedi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih sebelum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8, Pak. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuat jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah, spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja, jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milia tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan aku mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008, kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, kalau udah bisa miliar tuh baru panggil lagi, gitu. Karena karyawan tuh nak bukan di Kuala Selu tuh. Tuh karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Selu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah ubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, dua orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, rumah pas segala yang dibawa kita itu hilang. Biasa sebelum keluar sekolah anting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala itu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ini tetap, tiga orang ini. Harus jaga kiri kanan itu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolah anting kunci anak itu, mereka pakai sepit. Ya, mereka itu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang tu. Pura-pura tu dia cari apa, cari barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat. Menebo kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: guru lah pak. Si Marie guru kami ngomong, mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang pak.
1: Oh gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iye baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tu eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Abang, dimana pun berada. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan di siang hari ini untuk bersua kembali kita di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Dan juga dimanapun siaran kami bisa disimak Bu Abang, baik itu melalui streaming kami di rri.co.id, RRI Digital, dan juga Bu Abang bisa simak siaran kita melalui TikTok Perempat RRI Pontianak. Dan juga jangan lupa untuk join di Instagramnya Perempat RRI Pontianak, dan juga simak terus Facebook serta YouTube Perempat RRI Pontianak. Nama Abang di siang hari ini di edisi siar kami Sabtu 27 Juni 2026, saya Mbok Win akan coba temani Mbok Abang sampaikan sore nanti. Tentunya dengan rekan acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak, dan juga ada tim kita yang bertugas siang hari ini. Baiklah Mbok Abang, habis ini kami nak nyampaikan informasi mengenai usaha dari jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk musik dan informasi, setelahnya jam 12 sampai jam 13 dilanjutkan dengan suara budaya Nusantara dari jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian bergaya hadir jam 14 sampai jam 15 dilanjutkan dengan Prolada, program lagu daerah dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Itu dia Bu Abang rangkaian acara kita untuk siang hari ini.

Dan buat abang, untuk kaum muslimin muslimah, khususnya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk kumandang azan zuhur hari ini berkumandang pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk azan asar pukul 15:14 waktu Indonesia Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, dalam dunia usaha pasti ada persaingan, Bu Abang. Tak mungkin jalannya mulus-mulus ya nih. Nah, untuk menyikapi persaingan usaha, kita bisa lakukan pada diri kita sendiri. Tak boleh kita nak ngerusak usaha orang, mengatakan usaha orang tak bagus. Jangan, Bu Abang. Jadi kita harus fokus pada diri kita sendiri, usaha kita sendiri, perbaikan usaha diri kita sendiri. Dan jangan sikut sana sikut sini, Mbak Abang. Apalagi kita menjelekkan orang lain, Mbak Abang. Apalagi ada mempromosikan punya orang tak bagus, mengatakan atau omongan yang tak bagus-bagus kepada produk orang lain. Kita fokus ya pada diri kita sendiri, fokus pada usaha kita sendiri. Jadi kita bisa fokus pada keunikan. Jadi kita bisa membuat unik usaha kita supaya bisa diterima orang dan bisa ditengok orang, dilirik orang. Kemudian kita bisa jaga kualitas. Nah, kita terus berinovasi terhadap produk kita. Kemudian kita yang tak kalah penting adalah memberikan pelayanan pelanggan yang prima, Bu Abang. Pembeli adalah raja. Nah, jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Nah, kalau ada pembeli yang kasar, Mbok Win, biasa, Mbok Abang. Memang banyak ada orang yang pembeli yang agak keras, agak kasar gitu, Mbok Abang ya. Baik ucapan maupun perilakunya, Mbok Abang yang kasar. Tapi sebagai penjual, nah kita juga harus menyikapinya. Sekiranya kalau pembeli, kita kan ada yang namanya masyarakat kita ini kan bisa menilai, Mbok Abang. Nah, mana pembeli kadang-kadang sama-sama pembeli itu biasanya ya menasehati pembeli yang lain gitu, oh, ataupun memberikan hukuman sosial kepada pembeli yang lain. Bahkan ada pembeli yang melemparkan uang kepada penjual gitu, Mbak Abang. Ataupun kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, itu jadi pembelajaran juga buat kita, Mbak Abang. Karena kata-kata ini adalah menunjukkan kualitas seseorang gitu. Jadi kalau kalimatnya baik ya, kata kalimatnya sopan, makanya orang pasti akan menghormatinya gitu, Mbak Bang. Tapi kalau kalimatnya kurang sopan kepada siapapun gitu ya, nah di situ orang pasti akan menilai sendiri, Mbak Bang. Nah, jika ada sekian banyak pembeli yang seperti itu ya, Mbak Abang ya, nah itu tentu akan mendapatkan hukuman sosial sendiri di masyarakat. Nah, itu sudah pasti, Mbak Abang. Nah, kemudian ya, bagi sebagai penjual, biasanya manfaatkan strategi pemasaran digital. Nah, ini bisa menggunakan media sosial kita yang ada di handphone. Ada yang WhatsApp group, masukkan WhatsApp group, promosikan. Kemudian juga kita masukkan lagi apa, dagangan kita foto-foto, kemudian kualitas dagang kita seperti apa. Bisa kita masukkan ke media sosial.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada

disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Untuk tadi yang Mbak Abang ya, menyikapi persaingan usaha. Nah, jadi untuk antisipasi juga kita ya Mbak Abang ya, usaha kita supaya tidak mandek gitu Mbak Abang, supaya tidak stuck. Jadi kita harus menganalisis nih kompetitor kita, kita pelajari produknya, kemudian harga, kemudian kelebihan dan juga kelemahan dari pesaing kita. Jadi kita bisa melihat nih apakah mereka nih melewatkan sebagai peluang bisnis untuk kita gitu Mbak Abang. Kemudian kita bisa kenali target konsumen. Jadi kita memahami Mbak Abang apa yang sebetulnya dibutuhkan dan juga diinginkan oleh pelanggan kita. Jadi tahu pasar Mbak Abang. Kemudian kita bisa menunjukkan keunikan kita. Ada perbedaan dari produk kita Mbak Abang. Kalau misalnya brand kita tuh, kalau brand kita lebih ini Mbak Abang ya, dari produknya kemudian juga dari kemasannya kita harus tunjukkan kalau kita tuh unik gitu, berbeda. Biasanya kan orang tuh kalau kemasannya ada yang flat-flat gitu Mbak Abang. Nah, jadi ada sekarang nih kemasan yang unik gitu Mbak Abang, seperti kayak dibuat seperti bentuk boneka, kemudian juga untuk menarik anak-anak ya, kalau yang produknya khusus anak-anak. Kemudian juga buat orang yang dewasa itu tempatnya bisa dipakai ulang gitu. Jadi orang-orang bisa tertarik gitu untuk membelinya. Kemudian jangan lewatkan untuk kualitas dan juga pelayanan. Kalau kualitas yang baik itu merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan dan juga reputasi usaha kita Mbak Abang. Jadi kepercayaan orang pada produk kita. Kemudian kita memberikan layanan yang terbaik Mbak Abang, dan juga bisa memberikan solusi. Kalau misalnya ada pelanggan kita yang merasa tidak puas nih dengan layanan kita, bisa kita kasih solusi. Oh, bisa diganti menunya, ataupun misalnya kita bisa menambahkan sesuatu pada menunya tersebut Mbak Abang, atau kita tambah lagi pelayanan yang lainnya. Nah, itu pelayanan yang terbaik. Kemudian kita bisa melakukan inovasi berkelanjutan. Kita bisa cari cara baru nih untuk memperbaiki produk kita. Kita menambahkan varian atau menu baru. Misalnya yang tadi menunya hanya dua, misalnya lemper, misalnya isinya ayam, ayam sama abon ya. Nah, tambah lagi abon ayam, abon ikan. Kemudian juga bisa lagi ditambah dengan yang versi besarnya, ataupun membesnya kecil. Nah, kita bikin yang versi jumbo itu Mbak Abang. Nah, itu bisa berinovasi. Kemudian kita bisa menggunakan pemasaran digital, bisa menggunakan WhatsApp group. Yang punya WhatsApp group kan banyak kawan-kawan. Nah, di situ bisa buka lapak. Baiklah Mbak Abang, sampai nanti kita nunggu bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kumandang azan zuhur pukul 11:49 waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, pelaku UMKM Kalimantan Barat didorong naik kelas melalui edukasi perpajakan, digitalisasi usaha, dan penguatan tata kelola bisnis berkelanjutan. Nah, komitmen tersebut diwujudkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat melalui kegiatan Business Development Services atau BDS dengan tema UMKM Ngehits. UMKM melejit, jadi yang diikuti puluhan pelaku usaha, penyandang disabilitas, dan relawan pajak untuk negeri. Jadi ada 60 pelaku UMKM binaan dari KPP Pratama Pontianak Barat, KPP Pratama Pontianak Timur, dan KPP Pratama Kuburaya mengikuti program pembinaan yang dipadukan dengan edukasi perpajakan. Kemudian pengendalian gratifikasi serta pelatihan pemasaran digital. Dan pelaksanaan ini, Bu Abang, pelaksana harian Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat, Bombong Widarto, ini mengatakan bahwa Business Development Service ini merupakan bentuk pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM biar mampu mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Bangga Han Cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Inilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sampas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi. Kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Jadi sepanjang Januari sampai Mei 2026, ratusan entitas ilegal berhasil dihentikan operasinya. Jadi langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari berbagai aktivitas yang tak punya izin resmi. Jadi berdasarkan data Satgas Pasti, sebanyak 27 entitas gadai swasta ilegal dan 228 pedagang aset keuangan digital ilegal udah dihentikan kegiatannya karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Jadi Sekretaris Satgas Pasti Hudianto mengatakan bahwa pengawasan tersebut diperketat mengingat masih banyak pihak yang mencoba memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat untuk menawarkan investasi maupun layanan keuangan ilegal. Nah, menurutnya praktik gadai ilegal masih jadi perhatian karena berpotensi menimbulkan masalah bagi konsumen. Mulai dari bunga yang tinggi sampai tak adanya kepastian perlindungan terhadap barang jaminan. Nah, selain itu, maraknya perdagangan aset kripto ilegal juga menjadi tantangan baru. Jadi banyak pelaku menawarkan investasi melalui media sosial dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa menjelaskan risiko yang sebenarnya.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu

mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galah kepong. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM dan masih terus sampaikan informasi ini terkait dengan pengibaran bendera setengah tiang untuk memperingati Hari Berkabung Daerah. Nah, Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak ini mengeluarkan surat edaran Wali Kota Pontianak nomor 37 tahun 2026 tentang peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Nah, melalui surat edaran tersebut, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, sampai pimpinan BUMD ini diminta berpartisipasi dalam rangkaian peringatan yang berlangsung pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2026. Nah, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono ini menjelaskan bahwa surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kalimantan Barat terkait pelaksanaan Hari Berkabung Daerah. Dan salah satu bentuk penghormatan yang dilakukan adalah mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama satu hari penuh pada Minggu 28 Juni 2026. Jadi besok ya Mbak Abang, mulai pukul 6 pagi sampai jam 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Ia juga meminta para camat dan lurah ini mengimbau masyarakat di wilayah masing-masing agar turut mengibarkan bendera setengah tiang pada waktu yang sudah ditentukan.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat.

SMP Bruder Pontianak Andreas mengatakan pelaksanaan SPMB di sekolahnya mengikuti jadwal yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Pendaftaran serentak dibuka pada 20 sampai 24 Juni 2026. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi data. Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang sudah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Jadi selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Jadi pihak sekolah juga mengikuti kebijakan terbaru dari Dinas Pendidikan yang mengatur agar siswa ini yang telah mendaftar di satu sekolah tidak kembali mendaftar ke sekolah lain. Jadi aturan tersebut diterapkan untuk menghindari data ganda dalam proses penerimaan murid baru. Andreas menyebut calon peserta didik yang mendaftar tidak hanya berasal dari kota Pontianak, tetapi juga dari seluruh daerah di luar kota. Ia mengimbau para orang tua yang belum mendaftarkan anaknya agar segera memanfaatkan kesempatan selama masa perpanjangan pendaftaran. Jadi orang tua juga diminta menyiapkan seluruh dokumen persyaratan seperti kartu keluarga, pas foto, serta berkas administrasi lainnya.

Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan, dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.

0: Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
1: Prom 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenung, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kenal, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena ke rumah. Jadi kami serumah. Nalong peroh tu. Aku kebetulan, aku nak kira-kira. Jadi
0: duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk senggelan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu senggelan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita. Itu sampai, jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini, karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

memperkenalkan inovasi sosial yang berfokus pada penguatan literasi inklusif dan pemberdayaan komunitas tuli di Kota Pontianak. Program ini berangkat dari kondisi minimnya ketersediaan juru bahasa isyarat atau JBI di Indonesia. Dan saat ini hanya ada sekitar 500 JBI bersertifikasi yang melayani sekitar 1,92 juta warga tuli dengan rasio sekitar 1 banding 3.840. Nah, di Kalimantan Barat, Mbak Abang, ada 55% teman tuli terkonsentrasi di Kota Pontianak, tapi masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Nah, data menunjukkan 11,8% teman tuli ini mengalami kesulitan memahami pelajaran karena guru tidak menguasai bahasa isyarat. Nah, sementara 8,2% menghadapi kendala akibat tak tersedianya JBI di sekolah. Nah, akumulasi hambatan tersebut turut berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah yang mencapai 28% responden tuli di Pontianak. Nah, melalui program Lensa Inklusi, tim menawarkan solusi berupa pembangunan ekosistem literasi inklusi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix. Nah, program ini mencakup pelatihan training of trainers atau TOT, pengembangan modul pembelajaran ramah tuli berbasis visual, serta edukasi pola asuh bagi orang tua untuk memperkuat komunikasi inklusif di lingkungan keluarga.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan harmoni hubungan

Baik, Mbak Abang, kemajuan teknologi seringkali dituding sebagai penyebab memudarnya pelestarian budaya lokal di kalangan generasi muda. Tapi di tangan sekelompok pegiat budaya, gawai ini justru disulap jadi medium pelestari tradisi lisan melalui peluncuran program digitalisasi folklore bertajuk Suara Tapak Legenda. Jadi program yang mendukung, ini dapat mendukung dari Dana Indonesia, nah Kementerian Kebudayaan RI ini menyasar kekayaan legenda di Kabupaten Sambas. Jadi ketua pelaksanaan program Suara Tapak Legenda Muhammad Sabirin Bang Ibeng nih. Mantap Bang Ibeng ya. Bang Ibeng ini menjelaskan kalau inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas putusnya rantai penuturan dongeng dari orang tua ke anak-anak masa kini. Jadi menariknya digitalisasi ini tidak dikemas dalam bentuk video, melainkan memadukan peta interaktif, sajian audio dramatik, dan akses pindai kode QR. QR code nih. Nah, menurut Bang Ibeng, format audio ini dipilih sebagai sengaja, secara sengaja untuk merangsang imajinasi pendengar atau theater of mind. Jadi layaknya sensasi mendengarkan sandiwara radio di masa dulu, Mbak Abang. Nah, jadi preset utama program ini, Ivan Apriyadi ini mengungkapkan bahwa ekspedisi yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Juni 2026 lalu, Mbak Abang, memfokuskan pendokumentasian pada 7 titik situs legenda di Sambas. Beberapa di antaranya meliputi legenda Bujang Nadi Darnandung, kemudian Batu Balah Batu Petangkup, Muara Ulakan hingga Tangga Emas. Nah, ini untuk memastikan keotentikan data, tim peneliti turun langsung menyusuri sungai dan pelosok desa untuk merekam suara para penutur asli atau juru kuncinya. Kemudian didampingi oleh riset literatur serta arahan dari tokoh budayawan lokal. Nah, jadi seluruh perwarupa dan hasil akhir dari digitalisasi legenda Kabupaten Sambas ini rencananya akan diluncurkan dalam sebuah lokakarya workshop pendidikan di Sambas. Jadi program ini diharapkan menjadi arsip pelestarian budaya serta turut membuka potensi wisata sejarah yang berdampak pada perekonomian masyarakat lokal.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Nis, kalau batuk tuh, tutup mulut lah pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya, be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang itu masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Namu Abang bergaya Fashion Week 2026 kemarin resmi digelar di Gaya Bumi Raya City Mall di Kubur Raya. Ini sebagai ajang yang mempertemukan puluhan desainer lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, Mbak Abang, mulai dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Dan tentunya yang menjadi penyelenggaraan perdana melalui kolaborasi Scandio dan Gaya Bumi Raya City Mall Kubur Raya. Nah, Chairman Bergaya Fashion Week 2026 Muhammad Ari ini mengatakan bahwa penyelenggaraan acara ini merupakan langkah untuk membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku fashion lokal agar semakin dikenal masyarakat. Nah, jadi Bergaya Fashion Week ini menjadi wadah untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif khususnya fashion di Kalimantan Barat. Nah, setelah sekitar 6 tahun berkecimpung di dunia fashion, ia ingin menghadirkan ruang bagi para desainer yang menunjukkan karya terbaik mereka. Jadi ada sekitar 40 desainer, Bu Abang, yang turut ambil bagian dalam perhelatan ini dengan menampilkan berbagai koleksi di atas runway. Nah, selain pertunjukan busana, rangkaian acara pun diramaikan dengan pemilihan putra putri cilik Kalimantan Barat yang digelar pada 26 Juni lalu, serta pemilihan putri anak remaja Kalimantan Barat 2026 yang digelar pada hari ini, Bu Abang. Dan tentunya ia berharap Bergaya Fashion Week ini bisa menjadi batu loncatan bagi para desainer dan pelaku industri kreatif di daerah untuk menembus pasar yang lebih luas. Dan melalui penyelenggaraan perdana ini, Bergaya Fashion Week 2026 diharapkan menjadi salah satu agenda yang mampu memperkuat ekosistem fashion lokal sekaligus meningkatkan daya saing karya desainer Kalimantan Barat di tingkat yang lebih luas.

0: kawasan tuh beh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh beh, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan tak pakai helm?
0: Dah anjari hiu beh.
1: Pakai beh helmnya, helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, buat Mbak Abang yang punya cita-cita sebagai sebagai desainer, kemudian juga yang punya cita-cita jadi model, ya. Oh, baik laki-laki maupun perempuan, pasti orang tuanya udah siapkan diri. Dan gitu diri kita sendiri pun udah kita persiapkan, ya, Mbak Abang, ya. Nah, jadi syarat-syaratnya pasti udah tahu, ya, udah dikumpulkan, dan juga harus memiliki atau gaun atau pakaian yang cocok nih, Mbak Abang, untuk fashion show nih. Jadi pakaian yang biasanya sesuai dengan tema acara. Nah, biasanya menonjolkan proporsi badan kita, kemudian memberikan dramatisasi saat berjalan di catwalk. Nah, ini aja rekomendasi gaya pakaian catwalk. Biasanya Mbak Abang, ya, gaun dramatis, ya, atau gaun untuk tema formal atau malam. Nah, biasanya gunakan gaun yang potongan bervolume atau punya ekor yang panjang. Jadi gaun ini biasanya bahannya satin, Pak Abang. Kemudian organza. Nah, ini juga bisa terlihat indah gitu, ya. Kenapa? Karena kalau udah berekor panjang tuh biasanya berkibar-kibar, ya. Kalau kita berputar-putar di atas catwalk tuh, Pak Abang. Nah, kemudian ada setelan avant garde atau unik. Kalau temanya sesuai casual nih, ataupun kompetisi busana yang unik, kita bisa gunakan setelan nih, Mbak Abang, ya. Setelan jumpsuit modern. Jadi pakaian dengan potongan asimetris atau luaran outer, ya. Ini berpotongan tegas untuk memberikan siluet kuat. Nah, kemudian juga bisa menggunakan busana etnik. Nah, atau adat modern. Ini menggabungkan kain tradisional kayak batik ataupun tenun yang dimodifikasi menjadi gaun modern atau cap nih. Ini cocok nih, Bu Abang, untuk acara yang bertema budaya.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah.

Ya baik, Bu Abang, kita masih di Bergaya ya, buat yang ingin tampil di fashion show ya, terutama jalan di catwalk nih para model ya, ataupun baru ingin jadi model ya Bu Abang ya, punya cita-cita jadi model. Nah, jadi

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bu Abang untuk tips pemilihan dan penggunaan baju. Nah, ini selalu pastikan kalau baju yang kita kenakan tuh sesuai dengan arahan tema peragaan busana saat itu. Kemudian pilih baju dengan detail seperti pinggiran rumbai, kemudian ada selendang panjang atau jubah yang bisa diayunkan dengan dramatis saat kita berpose. Kemudian pastikan baju tuh pas di badan, enggak terlalu longgar dan enggak terlalu membatasi gerak kita. Dan kita bisa gunakan manset atau peniti kalau diperlukan agar baju tuh tetap rapi, Mbak Abang. Dan juga bisa ada baju-baju yang bisa kita gunakan ya, ada referensi tempat belanja. Nah, Mbak Abang bisa cari-cari di katalog biasanya kan, kemudian katalog produk, kemudian ada diskon dan juga tren terbaru di platform tuh Mbak Abang ada khusus fashion show ya. Untuk baju fashion show bisa di cari ada tempat-tempat khusus nih Mbak Abang. Kemudian bisa jadi Mbak Abang desain sendiri nih, atau ada desainer yang memang khusus ya yang Bu Abang tunjuk ataupun dipilih untuk menjahit baju ataupun merancang baju yang ingin nanti tampil di fashion show.

Baiklah Bu Abang ya, nanti jangan lewatkan Bu Abang jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Prolada, program lagu daerah. Dan juga nanti kami informasikan buat kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan asar pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Apa itu rukyah?
2: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
3: Baiklah Mbak Abang, sus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Oke, baik Mbak Bang, kita di Prolada program lagu daerah. Silakan yang ingin bergabung ya Mbak Bang, ada Pak Herman di 28 Oktober ya. Sudah bergabung, langsung kita terima. Halo Prolada. Oh, putus. Oke. Oh, Pak Herman. Silakan Pak Herman ya, tadi sudah bergabung di Prolada program lagu daerah. Oke, silakan. Tadi udah bergabung. Oke, halo Prolada.
1: Halo Prolada, ayo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aura ya. Lagunya ada, mau lagu apa nih? Ada lagu Bali, Banjar, lagu Batak, Bugis, Jambi, lagu Jawa, ya, kemudian lagu Madura ada.
1: Lagu Jambi, lagu Jambi. Lalidi.
0: Kajang Mingkuang sama Yas Kelana, lagunya Ulalidi. Ulalidi. Lucu sih lagunya nih.
1: Ah, itulah.
0: Boleh ya, lagunya kirim buat siapa ke lagu nih?
1: Terutama. Buat Bang Awi, Abang Kapak, Mbak Elni, terus buat makam, email itu Julia sama Pak Amdan Hananya, Mbak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mumin, terus buat Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Siapa ya? Kak Manis Manila, terus buat Kak Nita, buat Kak Ibu Nita, buat Ibu Nohalima, naik Kak Dina Masukonya, Bang Ramli, Kak Dini, buat siapa ya? Nama pantul lupa dah. Mas Jack. Mas Bung Jack. Terus buat Lupa dong. Buat Sangka. Terus siapa lagi? Buat Baco. Terus buat siapa lagi ya? Nah, ini sangat sesuai situ dah. Ibu Ana, Ibu Mayani, itu Makno Bakal. Buat Mama El. Terus buat Bang Deden, Bang Sofian, siapa lagi ya? Ada Mbak Elmi, ada buat semua lambuin. Iya buat Juleha, dan nananya, Kak Ran sama Pak Aldi tentunya. Buat Pak Sadi, ketua rumah. Nailah spesial berorang rumah lah yang gitu gulik-gulik.
0: Iya, makasih Kak Aura.
1: Buat Mbak Win tetap semangat.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada, program lagu daerah.
2: Halo.
0: Halo. Jumpa lagi kita dengan Pak Amra, Pak Imran. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana gak musik kita masih main?
2: Alhamdulillah. Masih Mbak Boyin. Masih.
0: Alhamdulillah. Mantap.
2: Kalau profesi itu tak bisa dihilangkan.
0: Iya sih, betul.
2: Memang udah daging darah deh kata.
0: Benar.
2: Apa kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Lagu-lagu daerahnya ada lagu ini ya, lagu dari Ambon, Bali, Banjar, Batak, kemudian Bugis, Jambi, Jawa.
2: Bugis. Agak kereba daya
0: gitu. Ais. Ada Alosi Ripolo 2, kemudian Mupalaka Ribolata. Yang mana nih?
2: Ya, yang itu ya lagu Bugis tuh.
0: Yang mana? Saya nih kalau bahasanya gak. Asli Bugis kah Pak Imran?
2: Saya salah. Oke.
0: Oh. Baiklah. Salam-salam buat siapa nih?
2: Wabil khususnya untuk Mbak Wina ya, sekeluarga ya. Semoga sehat selalu. semoga untuk menjalankan aktivitas lancar.
0: Amin.
2: Terima kasih juga atas sapaan Aura tadi ya. Salam sehatlah sama Pak Mo-nya tuh. Nah, buat Mbak Emma Selpa sama Bang Yunai, Mak Nurul dan Pak Nurulnya, buat Makam, buat Kak Nur Bakau. Nah, buat semua-semualah tempat terkecuali ya, rekan-rekan perempat yang dah tergabung di perempatnya. Semoga sehat selalu aja ya, iyalah. Oke, Mbak Win, makasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama Pak Irma, Pak Imran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran ya. Oh iyalah Pak Imran. Sila-sila, waduh yang WhatsApp ini ya, silakanlah yang nak bergabung di Prolada program lagu daerah di, oke okay, di sore hari ini.

0: Top role ada
1: program lagu daerah.
0: Okay. Ini pasti lagu Bugis nih.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak ke? Saya kali. Perasaan saya ya kali dan.
1: Saya kata
0: dia. PD pula tu.
1: PD pula tu kata dia.
0: Ya karena sama suka gak saya lagu Bugis nih. Lagu apa nih Wardi? Lagu apa nih? Ada lagu Ambon, Bali, Banjar, lagu Batak, lagu Jambi, Jawa, lagu Madura ada nih. Sunda ada.
1: Oh, ada semua ya.
0: Kemudian lagu apa tadi nih? Lagu Padang.
1: Oh, Padang. Kalau lagu
0: apa?
1: Sunda tu apa mungkin dia?
0: Lagu Sunda tu Ninggalkan sama Anjen.
1: Oh, sama Anjen. Dua ya tu ya?
0: Dua.
1: Dua. Yang mana ni? Lagu mungkin bagus-bagus semua pula tu.
0: Yoko. Bagus sih lagunya.
1: Bagus sih lagu. Kalau banyak pula tu ada Jambi ada gak ya?
0: Ada. Jambi, Kajang, Mingkuang. Kemudian Jawa mundur alon-alon, kue ngapusi, kalau Madura kerong, kemudian aduri EAT, kemudian juga ada panek di awak, kayu di urang ya. Kemudian
1: ya.
0: Seso hati dek rindu, lagu Padang, kemudian sing bisa sama-sama Ambon, Beauty of Bali, kemudian juga ada Baras Kuning, Banjar, Bagasing Balogo, kemudian Janji Putih, ya lagu Batak, kemudian juga Bulan Pardomuan.
1: Yang tadi itu Bagasing Balogo tadi.
0: Bagasing Balogo. Banjar. Kirim buat siapa lagunya nih?
1: Kirim pertama buat Mbok Min keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Sama.
1: Amin. Buat Pak Imran juga tadi juga ya. Buat Aura Pak Mo. Mengamin saja ya. Terus Mama Ririn, Kak Elmi, Mama Nurul juga. Buat Butini, Karya Bakti, Bu Ana, Kak Amo Siantan. Semua-semua tak putar sekali lah Pak Win ya.
0: Alright.
1: Alright.
0: Siap ni. Saya orang pun dia nak sekali ngomong bahasa Inggeris ni tak?
1: Tak apa, bisa lah tu. Buat Mubi, terima kasih sekali
0: sama-sama.
1: Lagi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Hah, kau di situ ada gak nak dapat?
0: Hah, tak ada gak nih? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau gitu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

0: kalau udah bocor bau dah kan.
1: Iya baik, Mama, kita masih di Prolada, program lagu daerah. Halo Prolada.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu apa nih, Bu Ana?
2: Lagu apa ya?
1: Ini lagu ampun ada dari Bali, Banjar. Dari Jawa ada Mundur Alon-Alon, kemudian Koe Ngapusi.
2: Ay, boleh itu, Mbok Win.
1: Tuh?
2: Mundur Alon-Alon.
1: Oh, kirim buat siapa lagu nih?
2: Nah, pertama Mbak Mukwin, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat Andri Yopan, Emma sayang-sayang, Ambang Junai, Tina dan Bang Syukur, Makam, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mak Anja Siti, Imel, Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Yunita Lidlanda, Dedi, Cek Nor, Ismail Jungka.

0: Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halimah, Ami Maharani, Bang Yahya, Moy, Lina, Yugrepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Ko Ali, Bu Aja Arbia, Tapa Bulu Asim, Mbak Lasiem, Mbah Kakung, Kak Manis Manila, nah buat semua lah ya Mbok Win ya.
1: Oke, sip.
0: Mbok Win, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana. Mundur alon-alon kata Bu Ana ya. Oke, silakan nenek bergabung lagi nih Mbok Abang di Prolada Program Lagu Daerah.

0: Oke, Mbak Abang, silakan. Halo, Prolada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga, Ayu.
1: Iya, ini kalau apa namanya? Mbak Ladang, apa tadi?
0: Prolada, lagu daerah. Program lagu daerah.
1: Saya tidak bisa tahu apa namanya.
0: Oh, program lagu daerah Ayu gitu.
1: Program lagu daerah Ayu.
0: Nggak apa daripada nggak ada kan?
1: Iya, daripada orang Maluku, daripada lari kosong.
0: Orang Maluku nih, mau lagu daerah mana nih?
1: Itu semua daerah ya,
0: Ada Ambon yang bisa sama-sama, Bali, Beauty of Bali, Banjar, Baras Kuning, kemudian Janji Putih sama Bulan Pardomuan, Batak, kemudian ada Mupalangkari Buleta, Bugis, kemudian ada Jambi, Kajang Mingkuang, Jawa masih Koe Ngapusi, kemudian ada Madura, Kerong, kemudian Aduri EAT ya. Kemudian ninggalkan Anjen, kemudian panik di awak, kayu di urang, seso hati dek. Yang mana?
1: Tapi lagu Padang bagus juga, saya suka sebenarnya. Cuman kita mau lagu Ambon juga.
0: Kita mau lagu Ambon.
1: Iya.
0: Lagu Ambon.
1: Lagu Maluku.
0: Lagu Ambon Maluku ya. Nah ya. Itu dia tuh masuk. Nanti kita masuk gabung ya. Nanti bilang sama MD-nya ya.
1: Enggak, lagu
0: coba Maluku Ambon tadi, Ambon ya? Ambon Maluku yang bisa sama-sama ada
1: itu sudah, itu kan lagu Maluku tuh Ambon itu.
0: Iya,
1: yang bisa sama-sama Ambon biar bisa sama-sama lah, yang penting bisa
0: betul.
1: Iya,
0: kirim buat siapa nih ya? Yuk
1: ya, Mas Maulid akan perwakili Pontianak ya. Selamat sore, salam sehat rahmat untuk semuanya. Tetap saya ada semangat yang sudah bergabung juga ya, Mbak Win ya. Bahan Mbak Win juga tetap sehat dalam menjalankan tugas supaya hati dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, makasih doa baiknya.
1: Orang Maluku bilang dangkit atau orang Ambon bilang dangkit.
0: Apa tuh?
1: Banyak, berarti terima kasih banyak.
0: Oh, dangke.
1: Iya, dangke.
0: Dangke, oh gitu. Dapat ilmu dan baru ya.
1: Dangke itu bahasa Belanda.
0: Oh iya.
1: Karena di Maluku kan banyak orang Belanda, jadi ada bahasa Belandanya juga. Bahasa Maluku.
0: Iya. Sini juga ada campuran. Maksudnya tuh ada kita ngadopsi bahasa asing juga gitu kan. Iya, pendudukan itu. Belanda waktu itu ada juga Pontianak.
1: Iya, Mbak Win. Iya. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih yuk. Ada Mbok Elni, silakan Mbok Elni. Di Sungai Rengas ya, silakan. Mana Mbok Elni ini? Halo. Iya, Prolada. Ayo.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo.
2: Mbok Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Elni di Sungai Rengas.
2: Minta lagu dari Mbok Win tadi tuh, ada gak lagu apa? Melayu tuh?
0: Lagu Melayu, lagu obat, lagu yang mana tuh? Kajang Mingkuang. Yang mana?
2: Tak apalah, serah lah, pokok dari Mbok Win lah pilihnya.
0: Lagu Banjar ke? Lagu Banjar ada Baras Kuning. Jambi Kajang Mingkuang. Bali, Beauty of Bali.
2: Ini ya Banjar ya tadi tuh.
0: Banjar ada Baras Kuning. Kirim buat siapa lagu nih? Baras Kuning nih.
2: Kirim terutama buat Mbok Win, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya ya.
0: Amin, Mbak Elni gak ya? Banyak rezekinya. Melimpah, ya, melimpah ruah.
2: Buat Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junainya. Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Makam, buat Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, buat Mak Anjang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Awi Kobar, buat Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sofian, Bang Yahya. Nah, buat Mak Nur Bakau, Bang Jafar, Kak Nila, buat Wak Sangka, buat Koko Ali, Koko Wandi, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, buat Daeng Padila, Wak Melik, Wak Jenahnya, buat Mak Unggal, Kak Lasium, abah semua-semua lah Mbok Win.
0: Baiklah.
2: Nah, dari A sampai Z lah ya.
0: Iya, yeah, saya.
2: Yang belum disapa mohon maaf semuanya. Okay. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni di Sungai Sures ya, Sungai Rengas.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kau nyah.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: Ya, baik Bu Abang, kita masih di Prolada, program lagu daerah, ada Mama Ririn ya. Oke, halo Prolada.
1: Halo Prolada.
2: Hayu.
0: Hayu kemana?
2: Hayu kemana? Hayu ke Polomando, Pak Win.
0: Ayo. Siapa nak jemput saya nih?
2: Hah?
0: Siapa nak jemput saya nih?
2: Ada nanti yang jemput.
0: Ah, pakai apa? Pakai gerobak kah?
1: Gerobak kah?
2: Pakai itu ya Lampok Win.
0: Kayak apa?
2: Pakai pelampung. Banyot. Banyot.
0: Kembang. Kembang lah kaki tangan saya nih sampai sana sih aneh saya.
2: Sedih. Apa? Di sini ada ngempes kan ya?
0: Sedih. Aduh. Pandai pula jawab itu betul pula.
2: Iya di sini kalau kembang sini ada tukang ngempes kan.
0: Oh gitu. Ada ilmu ya. Ada ilmu upo ya. Sakti.
2: Takkan tada Kuala Mando.
0: Alamak. Bolehlah nih.
2: Aku tak kenal Kuala Mando.
0: Mbok Yo nak pergi ke sana nak berguru kan nih?
2: Eh boleh.
0: Kami berdua ya.
2: Asal Kuala Mando tak balik lah.
0: Udah. Ngeri kita nih Mbok Yo. Kami berdua Mbok Yo berdua nih. Sawan nih.
2: Mbok Yo tak. Mbok Yo kuat.
0: Oh iya emang kuat dah. Oh, iya, emang kuat, kuat makan tentunya. Kuat makan. Nyaut pula.
2: Sama lah Mbok Yo, kita kuat makan.
0: Udah. Lombaklah kita nanti 17. Sama gak?
2: Oh, sama
0: gak? Boleh tak caya kita lombak nanti 17 Agustus. Lombak siapa menghabiskan lauk. Lombak menghabiskan lauk.
2: Gampang lah tuh. Tetap kami yang menang.
0: Ampun dah. enggak, Mbok Yo masih bisa. Mbok Yo masih bisa menang.
2: Bisa.
0: Bisa. Tengok hadiah ya nanti apa. Hadiah, jangan tanggung-tanggung kata Mbok Yo.
2: Hadiah lo.
0: Tengok hadiah lo yang tanggung-tanggung katanya.
2: Gila gak badan Mbok Yo tu?
0: Mantap.
2: Bukan nama.
0: Bang Ibing. Bang Ibing. Kena biting Mbok Yo. Kempes. Tipis. Sian Bang Ibing. Oh, itulah.
2: Jangan sangka.
0: Iya. Yeah.
2: Jangan sangka dia tipis gitu tuh. Kalah.
0: Kalah bisa menang dia tuh.
2: Bisa menang.
0: Mbok Yo dikempeskan ya.
2: Acara ngandir kan
0: asli. Ibu? Bukan. Oh, ayo. Jadi saya pula. Saya pula ngulukan kan ya.
2: Ngamuk-ngamuk orang belakang ya Mbok Win. Tak apa ya Mbok Win.
0: Saya pula ngulukan ya enggak. Emanglah.
2: Emanglah Mbok Win
0: nih. Itu kata Mbok Elni dia ngempeskan orang kata Mbok Elni tadi nih. Apa kata Mbok Elni nih? Dia ngempeskan ngempeskan orang suruh Mak Ririn tuh ngempeskan lo Mbok Win. kalau bisa lah, kok bisa ngempeskan saya? Saya kasih hadiah.
2: Eh, pergi aku Kuala Mando, Mbok Win.
0: Ya.
2: Pergi aku Kuala Mando, biar ngempes sana.
0: Oh, ada obat ya?
2: Ada. Tenang
0: mantap.
2: Ya?
0: Mantap ya?
2: Mantap.
0: Wah, biasa. Ngomong-ngomong lagu apa kita nih?
2: Lagu
0: apa tuh?
2: Madura apa tuh, Mbok Win?
0: Lagu Madura ada Kerong sama Adure Ate.
2: Nah,
0: apa artinya tuh? Apa artinya Mama Ririn? Apa artinya nih?
2: Enggak tahu enggak kami Mbok Win.
0: Kalau bisa tahu nih, Mak Nurul lah kali ini.
2: Mama Nurul ya tahu tuh.
0: Nah, iya betul.
2: Pokok duri kan, duri ya taunya tuh.
0: Aduri ate.
2: Aduri ate. Kita dengar ya nanti lagu.
0: Iya. Lagu. Sedih nampak nih. Tak tahu lah sedih ke.
2: Nah itulah. Hati-hati ya nangis nih Mbok Win, dengar nih Mbok Win.
0: Hati-hati ya.
2: Nak nyiapkan ember loh. Untuk nada air mata.
0: Kami nyiapkan derom.
2: Kami ember ya lah, jadilah. Malam nih. Ini hari ini kan lah Mbok Win.
0: Iya mang, sinek pun.
2: Sama
0: sinek pun gitu, enggak mendong enggak sinek nih.
2: Mendong.
0: Itulah.
2: Tapi tak tahu lah hujan ke tidak.
0: Mudah-mudahan lah, enggak malam minggu nih kan, bisalah kita. Bisalah kita nak jalan-jalan.
2: Betul. Ih, nyandar kita kayaknya Mbok Win.
0: Itulah, saya lancar kan ya sekali.
2: Maaf, salam ya Mbok Win ya.
0: Sila.
2: Salam buat Mbok Win, buat Mbok Yo kat di situ tu.
0: Ya, kata Mbok Yo.
2: Buat Pak Elni tadi. Mm-hmm. Buat Manjang Siti emailnya. Buat Bang Wardi, buat Bang Yahya. Buat Bang Mael, buat Mama Nurul, Mama Etiknya. Buat Emma Selpa, buat Bang Sukur Kak Tinanya. Buat Bang Rosi Kak Nurjananya. Panjang ingat nih. Buat siapa yang tadi tu Mbok Win?
0: Siapa tu? Pak Imran.
2: Yang dari
0: Pak Imran, Wardi. Oh, itu Ayu, Ayu.
2: Oh, itu Ayu. Ah, buat Ayu, salam kenal buat Ayu. Buat Leona juga, buat Bang Imran. Buat Bang Jack, tu tak boleh tak sapa tu.
0: Itulah.
2: Guru tu.
0: Guru besar.
2: Guru besar. Buat Bang Dino, buat Luak Meli. Buat Pak Ustaz Amrin. Buat Kak Jul. Buat Ibu Ana dan Mak Andrenya, buat makam, buat nah inilah dana. Dah buat semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Nah, ujung-ujung buat semua-semua kan.
2: Kebanyakan ngandar ni.
0: Itulah sian eh. Lupa sampai.
2: Lanjut buat Bang Indra, buat Bang Indra. Tak kau ingat.
0: Tahu.
2: Buat Koko Ali. Dah buat semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Okay.
2: Jangan marah yang belakang ya. Mbok Win ngajak ngandernya.
0: Kena lagi saya ni, sian saya.
2: Kau nak marah-marah dengan Mbok Win ya.
0: Iya, maaf saya ya. Saya kebal dah.
2: Buat Mbok Win makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mamak Ririn di Kuala Mandor ya.

0: Baik, silakan yang bergabung kembali. Halo Pro Lada, program lagu daerah. Hayo.
1: Hayo. Hayo, hayo,
0: hayo. Hayo.
1: Daerah.
0: Oke, Mak Nur di Bakau. Nah,
1: saya sih nak minta lagu Batak.
0: Batak lagu apa tuh?
1: Ya, yang lagu mana? Apa yang ada di sini?
0: Yang lagu Batak tuh ada ini Janji Putih sama Bulan Pardomuan.
1: Nah, adalah itu ya lah dah.
0: Yang mana tuh?
1: Bulan Pardomuan.
0: Boleh. Kita buat siapa nih?
1: Terutama buat Bok Win lah.
0: Uh-uh.
1: Buat Bang Saril juga. Suatu lah Bok Win. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dibanyakkan rezekinya.
0: Bagi-bagi. Amin. Mudah-mudahan Mak Nur pun sehat ya Mak Nur. Panjang umur Mak Nur dan banyak rezekinya.
1: Benar. Amin.
0: Satu keluarga. Keluarga besar.
1: Okay. Lanjut. Mm-mm. Buat tadi Mama Ririn. Mana boleh marah? Tak boleh marah-marah. Hari ini tak dapat masuk, besok dapat.
0: Iya sih.
1: Yelah, ciri-ciri anak soleh dapat terus lah bintik. Oh, tahulah. Buat Mama Ririn lah. Mama Rurul.
0: Mama Nurul.
1: Mama Rurul dengan Bapak Rurul. Oh, Mama Nurul. Ayolah, hari ini dia gajian.
0: Alhamdulillah.
1: Moga baik sama dia. Kita dijamin makan bakso apa. Ayolah. Lanjut. Buat Mama Mukmin juga. Ada juga Bang Jafar, Kak Nila Amoy, Abah dan Umiknya juga. Kak Ani Gangkoma lah, Mak tak bergabung ni, ke mana Kak? Semoga sihat.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden, Diona. Ada juga Mbak Lasiem, Mbak Kakung. Ada Wardi sama Mama Yohananya. Awi. Ada juga Putera Kapal Bang Batia. Mak Kam Bu Aja Arfia. Saya pergi Bang itu buat Mak Anjang Siti Emel. Ada juga Hendra. Lanjut buat siapa gini? Buat Manis Manila. Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, yang lain mau-mualah dari Bang Amin Sanjaya. Sampai Julai Habang Hamnan Hana Zainab Megatimo mua-mua di bungkus
0: habis.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Long ni ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik Kak Long.
1: Salam balik.
0: Iya Kak Long ya.

0: Oke, Mbak Abang, silakan. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo. Pak Yahya ke di Wajo.
1: Di Dewa.
0: Dewa. Dewa. Dewa angin, dewa petir. Nah, lagu apa nih kita nih, Pak Yahya? Ada lagu daerah. Lagunya ada saya susunkan. Ada Beauty of Bali, kemudian Janji Putih, ada Mupalaka Ribolata, Kajang Mingkuang, Kowe Ngapusi, Kerong, kemudian Ninggalkan, Anjen, kemudian ada Panik di Awak, Kayu di Urang, dan Seso Hati Dek Rindu.
1: Kowe Ngapusi, Mbak.
0: Kowe Ngapusi ya. Tapi kami tidak bohong ya, Pak Yahya. Iya nah. Bercanda. Sila Pak Yahya, salam.
1: Kata Mbok No pula. Kata Kak No tadi tak ada ini besok masuk. Kalau saya tak masuk ini rugi.
0: Ngapa pula?
1: Ada pujaan hati saya situ tu.
0: Oh, siapa tu? Oh, ada Mbok Yo. Yalah, pujaan hati. Masuk nanti malam pantun dengan Mbok Yo ya.
1: Pasti.
0: Oh, pasti katanya. Aduh, tahu tak Mbok Yo? Ketawa.
1: Nah, salamnya buat pertama buat Mbok Win sekeluarga, semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Buat pujaan hati saya kat situ tu. Semoga sihat selalu.
0: Semoga sihat selalu.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Kak No di Bakau tadi. Buat Kak Juleha. Buat Bang Kendra, buat Mak Jang Siti, email Mak Kam, Mama Nurul, Bang Awi, Rina di Padang Tikar, semua Mbok Win tanpa terkecuali. Jadi grogi pula saya ngomong.
0: Ngapa pula grogi? Apa sebabnya?
1: Tak tahu gak?
0: Tak tahu. Apa pula?
1: Cerita lah. Malu saya ada pujaan hati saya situ.
0: Ada pujaan hati malu.
1: Buat semua lembuk ini.
0: Iya saya.
1: Baik penyiar maupun pendengar, semoga sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yahya di.

0: Baiklah, Bu Abang, silakan yang bergabung, Pro Lada.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Batu Layang.
1: Betul.
0: Apa hadiah saya nih?
1: Hadiahnya doa aja untuk Bu Win ya.
0: Alhamdulillah, suka lah saya dah.
1: Mudah-mudahan sehat lahir batin ya Bu Win.
0: Amin, suka mal saya. Makasih.
1: Dengan bapak rela supaya yang pertama tuh sehat lahir batin.
0: Iya, amin. Makasih.
1: Anak-anak Bu Win juga mudah-mudahan sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya dari daerah mana?
0: Apa
1: ya?
0: Tuh?
1: Daerah Padang.
0: Padang ya. Coba kat lagu
1: nah, kira buat siapa? Yang pilihkan judul lah.
0: Oh, iyalah. Bagus lagu ni. Kira buat siapa lagu ni?
1: Lagunya buat Bu Win lah, keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Special untuk saya ya ni. Macam mana? udahlah. Macam mana ni? Makasih lah.
1: Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyong, buat Bang Yahya juga, Bang Hendra yang ada di Mempawah, sehat selalu dengan ayang beb-nya. Dia ada yang beb baru dah tuh.
0: Siapa tuh?
1: Bang Hendra tu.
0: Oh.
1: Ayolah mudah-mudahan sehat selalu lah. Buat Wardi yang ada Sungai Rengas. Buat Cik Nur. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurulnya. Buat Kak Emma Silpa, Bang Junai, Bang Sukur, Kak Kinai. Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia. Bang Imran Ahmad.
0: Ahmad?
1: Ahmad.
0: Ada-ada tu.
1: Ah, tu lah maksudnya. Manjang Siti bersama Kak Emailnya. Bang Awi. Buat apa lagi je? Bu Aja Arbia, Kak Ida Pencah Bakti. Buat Bang Iwan, Kak Tennya. Oma yang ada di perumahan Borneo, mudah-mudahan sehat selalu. Aura Pak Mo. Pak Herman bersama Mak Ye. Aliksa Diuka juga. Nah, yang lain itu di jamak Jambu Win ya, dari A sampai J.
0: Iya, makasih.
1: Ada spesial buat Amo yang ada di Ciantan lah, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Menjabarkan nilai juga. Buat Bu Win, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca! Aca!

0: Gampang-gampang gak Paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Baik, Pak Bang, kita masih di Prolada, program lagu daerah, request lagu daerah. Hayu. Silakan Bu Abang yang nak bergabung ya di Prolada kita sore hari ini, tinggal beberapa menit lagi ya. Tak terasa Bu Abang, tahu-tahu kita dah nak berpisah di Prolada. Terakhir ada Mbok Yo yang lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Ada Kak Tini ya. Oke. Sila Kak Tini, gabung Kak Tini. Ah. Halo Prolada.
1: Prolada, Prolagu daerah.
0: Iya, ada lembutnya enggak suara Mbak Tini nih. Macam
1: kapas. Baru monitor radio nih, Mbok.
0: Iya, heeh. Lagunya.
1: Iya, baru pulang.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap benar gak suara Mbak Tini nih ya, lembut sekali. Pakai pelembut ke Mbak Tini nih lagunya nih. Lagunya suaranya nih. Heran gak kami ya gak bisa lembut gitu ya. Silalah Bu Abang nak bergabung ya. Di sore hari ini tinggal beberapa. Tadi ada nak gabung tadi itu ya, karena bertimpa tadi itu ya, ada yang nak gabung gak di WhatsApp nih ya. Silakanlah. Sila. Okay. Halo Prolada.
0: Prolada Mbok Win. Assalamualaikum Mbok Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila makam. Lagu apa nih?
0: Ya. Yeah. Lagu mintanya abang jauh ya lah Mbok Win.
1: Ah, lagunya kita dah ada dah ni. Lagu Janji Putih.
0: Lagu apa tu?
1: Ada lagu Bugis Mupalaka Ribolata, kemudian Kajang Mingkuang lagu Jambi, kemudian lagu Madura Kerong, kemudian lagu Sunda Ninggalken Anjen, dan lagu Padang Seso Hati Dek Rindu.
0: Padang ialah Seso Hati Dek Rindu ialah.
1: Kira buat siapa lagu ni?
0: Salam buat teman-teman semua lah, Mbok Win pertama ni. Makam dah di rumah ni Mbok Win di TPI. Jadi bayar nak tengok dalam buat semua lah. Mudah Mbok Win semua sekeluarga mudah sihat selalu ya.
1: Amin.
0: Buat teman-teman semua lah dari ada Fizjet lah ya. Salam sihat semuanya. Terima kasih Mbok Win.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, makasih makam ya. Yang udah bergabung di sore hari ini. Tinggal kita bacakan WhatsApp aja ya. Yang ada masuk di Perempat RRI Pontianak nih. Ada Pak Andi Ahmad ya, nak bergabung ya. Mbak Abang kita coba dengarkan ya. Oh iyalah, satu lagi lah. Bu Haja Arpiah. Halo Prolada.
2: Halo Prodandut. Assalamualaikum Mbak Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Arpiah.
2: Ya.
1: Sore nih.
2: Oh makam. Kau dah balik ke belum kam? Di jauh lah kantor Mbak Win.
1: Iyalah, nama gak dah. Sore-sore ni waktu cari hiburan.
2: Tempat anak tempat siapa tu? Ya, tempat orang acara kawin.
1: Ada keperluan
2: tadi malam jemput orang kata dia. Ada jemput orang tu dia. Selamat nakam.
1: Iya.
2: Nanti kau ajar. Ajarlah untuk Mbak Win, mudah-mudahan saya beri kesehatan Allah Taala. Amin. Bila turun ke lagu Mbak Win?
1: Lagunya, lagu dah saya siapkan dah ni. Takut waktu kita.
2: Lagu apa tu?
1: Lagunya ada Janji Putih, Mupalaka Ribolata, Kajang Mingkuang sama Kerong.
2: Oh, udah lah. Kerong ya lah.
1: Kirim buat siapa lagunya ni?
2: Lagunya ni untuk buat semua, para pendengar semua lah. Yang mana menyapa saya tadi, mudah-mudahan lah selalu diberi kesihatan Allah SWT. Amin darabah alamin.
1: Amin.
2: Ada orang buat baik salam kau nak naik, tapi duduk lah ni lah. Ayolah. Buat semua-semua lah, para pendengar semuanya lah. Tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Mak Min. Sekian, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbok Abang, karena waktu kita udah di penghujung dan saya harus pamit undur diri. Selepas ini akan ada Yolanda yang akan melanjutkan. Juga terima kasih buat Pak Andi Ahmad ya, yang udah bergabung melalui Pak Odo juga nih. Pak Odo, makasih banyak ya Pak Odo. Pak Odo di Jambi. Makasih ya, Kong Ali juga makasih. Mungkin tadi belum bisa gabung, mudah-mudahan lain waktu bisa bergabung lagi ya. Saya pamit undur diri ya Mbok Abang. Sekaligus sampai sini ada Mbok Yoh akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun nih. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh Indonesia.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang informasi dari Kubu Raya, kebakaran hutan dan lahan, karhutla kembali terjadi di kawasan Raso Jayu Umum. Tepatnya di perbatasan Desa Bintang Mas, Kecamatan Raso Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kebakaran yang terjadi di kawasan rawan karhutla itu menghanguskan sekitar 8 hektar lahan. Titik api pertama kali terdeteksi pada Kamis 25 Juni 2026, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Manggala Agni bersama personel Polsek Raso Jaya langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kapsusi Pemmas Polres Kubu Raya, Aibtu Ade, mengatakan berkat respon cepat petugas di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat sehingga tidak meluas ke area lain. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Lokasi kebakaran pun terus dipantau mengingat cuaca panas dan angin kencang masih berpotensi memicu kebakaran susulan. Nampak abang untuk informasi masih lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dandut jangan absen ya Bu Abang.

Selamat sore Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang ya. Hari ini 27 Juni 2026 Mbok Abang ya, di jam 17 lebihnya 9 menit. Tentu Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk Mbok Abang ya. Ada kalau jam segini nih adat kita plusnya Mbok Abang ya. Kemudian nanti di jam 7, jam 6 sampai jam 7 ya Abang, jam 6 tuh ada adat kita. Kemudian juga nanti ada ragam irama Nusantara, kemudian ada juga legenda kita dan bijak berpantun, serta Bu Abang nanti ada lagu-lagu yang udah kita siapkan juga untuk menemani istirahatnya Bu Abang malam minggu ini. Nah, apa kabarnya Bu Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang lagi sakit, ada lagi yang gundah gulana galau merana, semuanya kita doakan semoga cepat pulih, cepat sehat. Amin. Tadi sebelumnya udah ditemani udah ditemani sama Mbok Win ya, Mbok Abang ya. Baiklah, sekarang karena udah jam 17 lebihnya 10 menit, waktunya saya ngajak Mbok Abang jalan-jalan online ya kan, Mbok Abang. Sekarang waktunya saya mau ngajak Mbok Abang ke area Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Ada wisata My Dream Sanggau, Mbok Abang ya. Nah, tempat wisata ini didirikan oleh Paulus Ugang. Latar belakang dibangunnya tempat wisata My Dream ini dikarenakan melihat banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya tempat wisata khususnya di Kabupaten Sanggau. Apakah Mbok Abang sudah pernah menuju ke wisata My Dream Sanggau nih atau belum, atau ada yang mau? Sila Mbok Abang ya, yang berdomisili di area Kabupaten Sanggau, yang belum boleh singgah, yang udah pernah boleh singgah lagi, yang tahu tapi itu apa? Ya udah, tadi yang belum singgah silakan singgah Mbok Abang ya. Nah, tentu selain menjadi tempat rekreasi, tempat ini pun menyediakan perpustakaan mini atau tempat bacaan sebagai sarana edukasi. Wah, keren sekali nih. Jadi buat Mbok Abang yang suka membaca, hobi membaca, boleh nih datang ke sana Mbok Abang ya, karena menyediakan perpustakaan mini. Wow, wow, wow, wow. Nah, untuk jam operasionalnya nih dari jam 7:30 pagi sampai jam 6 sore Mbok Abang. Tiketnya Rp25.000. Fasilitas yang tersedia apa aja Mbok Yu? Tenang, ada area parkir, ada wahana permainan, ada rumah makannya juga di situ. Tempat sampah juga tersedia, serta toilet juga tersedia. Lengkap Mbok Abang. Jadi jangan panik, jangan bimbang kalau Mbok Abang menuju My Dream nih tadi. Di sana udah tersedia. Ndak, kalau ndak ada bawa bekal, tenang, perut kenyang Mbok Abang karena ada rumah makannya. Kemudian kalau misalnya kebelet-kebelet pun masih aman Mbok Abang. Untuk rutenya seperti apa? Kemudian bagaimanakah? Seperti apakah? Adakah tipsnya untuk berkunjung? Nanti kita bahas bersama-sama ya Mbok Abang, bersama dengan saya pastinya. Tetap bersama di sini

0: el mapa.
1: ¡Hola! ¡Ta! ¡Hola! ¡Ta! ¡Hujan panas nih! Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masih di pleser, Bu Abang. Kita lanjutkan lagi ya pleseran kita, jalan-jalan online kita sore hari ini. Nah, tadi kan udah kita bahas tentang fasilitas yang ada di sana ya, Bu Abang, di My Dream Sanggau, wisata My Dream. Semuanya lengkap untuk fasilitasnya di sana, Bu Abang ya. Kalau untuk rutenya, ini bisa ditempuh oleh motor dan mobil. Jadi dari Kota Sanggau, perjalanan menuju wisata My Dream ini hanya berjarak sekitar 1,4 km dengan waktu perjalanan selama 2 menit ya. Nah, bagaimana untuk aksesnya ke sana? Mudah ditempuh, tenang aja, Bu Abang ya. Enggak perlu kita panjat-panjat tebing, panjat-panjat apa, enggak perlu. Jadi wisata My Dream ini merupakan tempat yang cocok, Bu Abang ya, untuk membawa buah hati, anak-anak, keluarga, teman, sahabat, semuanya, karena di sana juga ada wahana permainan dan juga kolam renang, Bu Abang. Selain itu pun tempat ini sangat cocok sebagai tempat untuk refreshing dan liburan bersama keluarga. Jadi Bu Abang, kalau misalnya mau berenang ke sana, jangan lupa untuk bawa baju ganti sama handuk bersih, karena tidak disiapkan, Bu Abang. Itu sih ditanggung sama wisatawan-wisatawan sendiri, Bu Abang ya, pakaian, baju ganti, segala handuk ya. Nanti pandai nyebo-nyebo balik, Bu, kedinginan. Masuk angin nih, Bu Abang, kira nak wisata, rupanya bawa penyakit, baru rumah masuk angin, demam kan. Nah, kemudian kita berlanjut, Bu Abang, ke wisata berikutnya yang masih ada di area Kabupaten Sanggau, yaitu Kampung Wisata Sekayam. Yang merupakan kampung dengan nuansa terang yang dihiasi pernak-pernik lampu yang berwarna, sehingga menjadikan kampung tersebut menjadi menarik dan banyak dikunjungi. Bukan hanya itu aja, Bu Abang, kampung tersebut menyajikan beragam pameran kebudayaan serta kesenian Kalimantan Barat yang banyak diminati oleh wisatawan. Kampung Wisata Sekayam menjadi lokasi wisata di Sanggau yang banyak dikunjungi saat pergantian tahun baru atau terdapat acara tradisional yang diselenggarakan warga setempat. Nah, selain itu, makanan khas Kalimantan Barat pun banyak tersedia pada Kampung Wisata Sekayam, sehingga tidak akan meredupkan kampung wisata tersebut. Jadi macam mana, Bu Abang? Mau ke tadi wisata My Dream atau ke Kampung Wisata Sekayam? Boleh pilih salah satu yang ada di Kabupaten Sanggau. Ya mana tahu, Bu Abang, ada yang jalan-jalan ke Kabupaten Sanggau, atau Bu Abang yang berdomisili ke sana, ya kan? Nah, bingung lah kemana? Itu saya tadi udah saya kasih dua referensi untuk Bu Abang semuanya. Baiklah, Bu Abang, itu di pelajaran kita pada sore hari ini ya. Semoga menghibur Bu Abang semua yang gunah gulana, yang masih cari tempat-tempat wisata terbaru, enggak sih terbaru ya, pokoknya tempat-tempat wisata yang belum pernah Bu Abang kunjungi, saya udah kasih referensinya. Nah, setelah ini Bu Abang, di pukul 17 lebihnya 53 menit kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk itu, sebelumnya kita akan dengarkan dulu koleksi lagu-lagu religi untuk Bu Abang semuanya. Jangan kemana-mana.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa. Sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Taubatan nasuha. adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa abang seorang anak buah kapal ABK yang dilaporkan terjun dari KM Naga Mas 2 di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 27 Juni 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian dan penyelaman oleh tim SAR. Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat dari pelapor bernama Achen terkait insiden seorang ABK yang terjun ke Sungai Kapuas dari KM Naga Mas 2. Korban diketahui bernama Madi, 27 tahun, seorang laki-laki yang beralamat di Dusun Dara Hitam 4 RT 006 RW 003, Desa Dara Hitam 1, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Menurut keterangan saksi mata, Senian Panji dan Rohimin, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Keduanya mendengar suara keras dari luar kapal dan setelah diperiksa melihat korban telah terjun ke Sungai Kapuas. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan korban dan masyarakat sekitar belum membuahkan hasil. Tim rescue kantor SAR Pontianak tiba di lokasi kejadian pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat dan langsung berkoordinasi serta melakukan briefing sebelum melaksanakan proses pencarian dengan metode penyelaman. Penyelaman pertama dilakukan pada pukul 12:32 waktu Indonesia Barat, namun belum membuahkan hasil. Tim kemudian melanjutkan penyelaman kedua pada pukul 12:53 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan pada pukul 13:25 waktu Indonesia Barat dibawa ke Dokes Polda Kalimantan Barat menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Nambo abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang ya, di jam 18 lebihnya 10 menit Mbok Abang, kita udah masuk dalam program adat kita. Adat kita, kali ini kita mau bahas tentang tradisi pantang larang Melayu. Ini antara mitos dan pendidikan karakter ya Mbok Abang. Nah, tradisi pantang larang merupakan salah satu warisan budaya yang masih hidup dalam masyarakat Melayu. Pantang larang biasanya berupa larangan, anjuran atau nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Tradisi ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari upaya menjaga tata kehidupan masyarakat. Bagi sebagian orang, pantang larang sering dianggap mitos karena tidak selalu memiliki penjelasan yang logis atau ilmiah. Namun, di balik berbagai larangan tersebut, terdapat pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang ingin ditanamkan kepada generasi berikutnya.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau gitu main di rumah ya, Mak.
1: Tada, hancur rumah Mak nih.
0: Mak nih, semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Kita lanjut lagi adat kita, Bu Abang ya, tentang tradisi pantang larang Melayu antara mitos dan pendidikan karakter. Nah, Bu Abang, jadi salah satu contoh pantang larang yang cukup dikenal adalah larangan duduk di depan pintu. Kemudian juga banyak pantangan-pantangan lain. Kalau dulu tuh Bu Abang, saya masih kecil tuh, orang tua saya misalnya tak boleh nyapu. Apa ya? Tak boleh nyapu tuh jam berapa gitu misalnya. Kemudian tak boleh misalnya masak sambil nyanyi. Tak boleh bercekak pinggang misalnya sambil masak dekat tuh. Ah, banyak Bu Abang pantangan-pantangan yang cukup dikenal Bu Abangnya sejak dulu-dulu Bu Abang. Dalam tradisi Melayu, anak-anak sering diingatkan agar tidak duduk di ambang pintu karena dianggap tidak baik. Nah, kalau ditelaah, larangan ini mengajarkan etika dan ketertiban agar tidak menghalangi jalan keluar masuk orang lain. Pantangan dan larangan lainnya seperti bersiul pada malam hari. Meskipun sering dikaitkan dengan mistis, pesan yang ingin disampaikan adalah untuk menjaga ketenangan lingkungan dan menghormati waktu istirahat masyarakat. Pantang larang merupakan sarana pendidikan sosial yang disampaikan dalam bentuk yang mudah diingat. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, pantang larang juga berkaitan dengan pembentukan karakter melalui nasihat yang disampaikan. Anak diajarkan bersikap sopan, menghormati orang tua, menjaga kebersihan, serta berhati-hati dalam bertindak. Nilai-nilai tersebut yang penting dalam pembentukan kepribadian seseorang sejak kecil.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: balik belanja cuci tangan lo kita.
1: Harus kena?
0: Iya, Mak. Kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kita tak tahu barang apa je yang udah kita pegang selama di pasar tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati musim-musim ini ni, Mak. Mumpung ingat bah, Mak, takutnya dah kedoloan kita megang mata, hidung sama mulut.
1: Oh iyalah dah, kalau dah anjurannya macam itu, Mak cuci tangan lo.
2: Mbok Abang di sini jak ya, 94.3 MHz.

Itu dia tadi satu buah lagu yang Mbok Abang Bumi Bengkayang dari Iman Ivo. Nah, kita lanjutkan lagi Mbok Abang di adat kita tentang tradisi pantang larang Melayu antara mitos dan pendidikan karakter. Nah, pantang larang pun berperan dalam menjaga hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Larangan untuk tidak merusak tanaman dan membuang sesuatu sembarangan mengandung pesan agar manusia hidup selaras dengan lingkungan. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu telah mengenal pentingnya menjaga keseimbangan alam jauh sebelum munculnya konsep pelestarian lingkungan modern. Perkembangan zaman membuat sebagian pantang larang mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan pola pikir masyarakat modern. Namun, bukan berarti seluruh nilai yang terkandung di dalamnya harus dilupakan. Justru, masyarakat perlu memahami makna di balik setiap pantang larang agar dapat mengambil pelajaran yang relevan dengan kehidupan sekarang. Pada akhirnya, Mbok Abang, tradisi pantang larang Melayu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai mitos. Semua larangan tersebut terdapat nilai pendidikan karakter yang bertujuan membentuk pribadi yang santun.

jam 7 lebihnya 7 menit ya Mbak Abang, atau 19 lebihnya 7 menit kita akan kumandangkan azan Isya ya Mbak Abang untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita dengar dulu lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk Mbak Abang semuanya.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: kosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapakan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Titik kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Desa Rasojaya Umum, Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya masih terus ditangani oleh tim gabungan pada Jumat 26 Juni 2026. Kepala Regu Brigade Dar Karhutla KPH Wilayah Kuburaya Florensius Loren mengatakan kondisi api saat ini bergeser mendekati kawasan pemukiman warga dengan jarak sekitar 100 meter. Menurut Florensius, proses pemadaman mendapat bantuan dari Regu Manggala Agni Daops Pontianak serta tim helikopter waterbombing yang sangat membantu dalam upaya pengendalian kebakaran. Ia pun mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran agar tetap waspada terhadap dampak asap yang ditimbulkan. Hingga Jumat sore, tim gabungan masih terus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi guna mencegah kebakaran meluas ke area pemukiman lahan lainnya. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa tidak boleh bilang alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih itu ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Mbok Aban di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat.

0: cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
0: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
0: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Bang.
2: Ya, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi dulu ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel yang Pro 4 tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi ikut.
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang, makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawang lembel ni?

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
2: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
2: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Ah, sudahlah. Lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda.
3: Ah, sudahlah Dinda. Lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak. Ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Ah, sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong, Anjong anakku. Tega sekali kau nak, Anjong.
3: Tak mungkin kau bukan ibuku.

0: Anjung Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiung Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiung Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut sebab Bukit Tiung Kandang adalah sumbat dunia.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Jalan-jalan naik kuda, kudanya beranak-ranak. Malam hari ini ditemani lagi sama Mbok Jolanda, yang paling cantik sekota Pontianak. Sila buat Mbok Abang, kita masih bersama, berjumpa lagi. Sekarang waktunya bijak berpantun, berpantun dengan santun. Temanya bebas malam ini Mbok Abang ya, pantun bebas apapun itulah, yang penting menyenangkan hati dan disampaikan dengan sopan santun. Ya, sila nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Selamat santun Mbok Yu.
0: Selamat malam.
1: Malam Mbok Yu.
0: Ah, siapa nih?
1: Bang Wardi.
0: Wardi, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, awal pula nih telepon nih, langsung apa? Nomor satu.
1: Nomor satu.
0: Udah makan?
1: Udah.
0: Kenyang?
1: Kenyang.
0: Oke, Bang Wardi, apa pantun kita nih sila?
1: Pantun buat Mbok Yoyo nih.
0: Boleh.
1: Memberikan salam di atas radio. Apa gitu ya?
0: Apa habis tuh?
1: Membeli ikan. Saya sama malam pertama buat bodoh.
0: Apa tuh? Malam enggak?
1: Aku juga sudah makan.
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum sempat saya nih. Balik nantilah buat makan.
1: Tak ya, maka belum dua kali makannya.
0: Aduh, siang tadi ani lapar sebenarnya nih.
1: Lapar sebenarnya nih.
0: Asli.
1: Alamak.
0: Lanjut lagi.
1: Sementara satu lah pentingan yang Boyo ya.
0: Oh iyalah, nak apa.
1: Nanti ada waktunya mau kembali.
0: Siap. Sama-sama. Ya. Oke, itu dia Bang Wardi, penelpon pertama kita. Di chat WhatsApp ada gak nih Bang Panji Kombet di Bakau? Bang Panji Kombet nih jual asam 3000, asam embacang di Buah Tambolan. Malam ini malam minggu, malam panjang di Pondok Durian. Oh iya? Oh bagi-bagilah Bang Panji kalau dapat. Jangan tadak bagi saya, sebiji dua biji jadilah. Bijinya ya jangan, bijinya satu buah dua buah. Bolehlah lemparkan ke saya sini. Lemparkan sakit pula kena duri durian ya enggak? Kasih Bang Panji Kombet dah bergabung bersama saya. Sila-sila lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung. Saya tunggu bersama bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun sayang.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ayang Yolanda Jaka Suara.
0: Apa kabar?
2: Baik sayang. Sayang apa kabar? Jadi belum makan ya?
0: Belum makan.
2: Kita makan sama-sama ya.
0: Asik.
2: Kita beritahu makan.
0: Oh iya kan. Diam-diam ya. Ada
2: satu pantun dulu nih ya sayang.
0: Boleh.
2: Kan musuh saya kan dua tu kan belum masuk. Minum jeruk di tengah hari. Jeruknya dicampur gula. Selamat malam untuk kekasihku Mbok Yo di malam ini. Apa kabar cantikku sayang?
0: Kabar baik.
2: Kabar baik aja sayang ya.
0: Siap.
2: Jadi kalau ada orang Sungai Kupa sama di orang Wajuk tu bilang ya sudah ada Jaka Suara dan mau jemput ajak makan malam ini.
0: Iya. Oke.
2: Si kalau udah kena seker kan dia kan tak bisa jalan lagi.
0: Teluga.
2: Selamat malam sayang.
0: Iya, makasih udah bergabung. Itu dia Bang Jaka Suara. Selanjutnya boleh bergabung bersama saya. Yang udah bergabung bersama saya, selamat malam bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Selamat malam Mbok Yo.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Kak Tini.
0: Oh Kak Tini apa kabar?
3: Suka. Alhamdulillah. suka dengar ketawanya Mbok Yo sekali.
0: Iya ke? Bikin bangun kena nih.
3: Lemak banget.
0: Aduh, sedap apa lemak-lemak tuh bikin kolesterol. Ah, sida pantun agak tini.
3: Pantunnya itu Mbok Yo dulu lah ya.
0: Boleh.
3: Kawan dipendam tapi ditancapkan.
0: Mm-mm.
3: Lewat Podomoro jalannya letih hancur semua lelah turunnya. Selamat malam kami ucapkan.
0: Selamat malam.
3: Buat Mbok Yo orangnya cantik, tutur dan sapa ramah senyumnya.
0: Alah, makasih.
3: Lincahnya penerjun bisa terbang melambung, membawa kecap makan dengan daun.
0: Mm-mm.
3: Indahnya pantun kata yang santun, kata terucap sopan dan santun. Makanlah jambu ada di kebun dekat kuburan. Kuburan Cina dipagar kuat darilah besi.
0: Mm-mm.
3: Janganlah jemu, kita berpantun buat hiburan. Hiburan semua pendengar semangat, tidaklah sepi. Cuaca mendung adanya hujan. Jadinya turun hujan pun datang. Adanya pantun semua senang. Sepinya pantun badan meriang. Daun jati bisa melengkung, melengkung habis jadinya patah. Pantun ini membawa senyum, senyum manis membawa berkah. Nah, itu dulu ya Mbok Yo.
0: Iya, makasih udah bergabung.
3: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Selanjutnya bijak bepantun.
2: Bijak bepantun dengan santun Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa, dari Timbar nih.
0: Ah, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mana ke auranya?
2: Ada nih, tengah duduk-duduk dia.
0: Terduduk, nah, kenyang ke apa?
2: Tetap ngopi dan makan kuoti.
0: Wih, mantap.
2: Ini pantun tu Bang Jack loh.
0: Ah, boleh.
2: Nek ojek beli langgas. Baliknya dengar radio. Malam ini bajet bersama gugas dia.
0: Ah, enggak pula.
2: Kena dengar suara Mbok Yo.
0: Oh, gitu.
2: Apa satu gini?
0: Ah.
2: Enak dengan kuah. Habis makan tiba di rumah hari. Saya malam ini duduk berdua.
0: Nah.
2: Kamu minum kopi sama makan roti mari.
0: Enak tu.
2: Dah tu lah.
4: Mantan.
0: Selamat
4: malam Mbok Yo.
0: Malam Kak Aura.
4: Lagi punya roti
0: Mbok Yo. Sedap lah tu.
4: Kalau yang nolong kopi lo. Malam-malam dengar radio. Terlihat pula burung jelatik. Malam ini dengan Mbok Yo. Karena Mbok Yo orangnya cantik.
0: Makasih. Betul kata Pak Mok, ngembang hidung saya. Ada lagi.
4: Semoga sehat ya Mbok Yo.
0: Amin.
4: Semoga sehat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kak Aura, Pak Mok sehat selalu juga ya untuk Kak Aura dan Pak Mok. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Putra Antos.
0: Oh, Putra Antos. Apa kabar Putra Antos?
5: Selamat malam, Shay.
0: Malam, Shay. Apa kabar nih Putra Antos, Shay, nih?
5: Alhamdulillah, baik-baik aja saya.
0: Syukurlah. Sila pantun.
5: Kalau saya bagaimana, sehat?
0: Sehat dong.
5: Alhamdulillah. Saya ni ada agak-agak bimbang lah semalam ni.
0: Ngapa pula?
5: Ni ngambok yo belum makan.
0: Itulah. Lemah
5: buah,
0: saya.
5: Buah sawah berbuah di dahan. Pergi ke laut menangkap ikan. Saya dengar ambok yo belum makan.
0: Betul.
5: Sebut ya.
0: Apa?
5: Mau makan apa? Biar saya hantarkan.
0: Ya kendak.
5: Tu baru orang perhatian.
0: Tadi bang jaga suara pun ngajak makan dah.
5: Ni cuma ngajak ya, tak ada apa dia hantar. Kan
0: apa iya.
5: Tak bisa gitu. Dia kalau dia hantar kan itu ada kesetiaan.
0: Iya.
5: Dadah.
0: Dadah. Malam. Itu dia Bang Jik ya, di Sungai Kupang udah bergabung bersama saya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Panca Bakti. Julaiha.
0: Oh, Kak Julaiha, apa kabar?
4: Sehat, Bu Yu.
0: Sehat. Alhamdulillah. Udah makan?
4: Udah.
0: Oh, udah. Syukurlah. Saya yang belum.
4: Semangat kan?
0: Semangat dong. Tak dengar nih, belum mak ketawa kata Kak Tini.
4: walaupun belum makan tapi kan
0: betul.
4: Apalagi udah dirayu-rayu dua cowok.
0: Asli, bergegar saya.
4: Kelepek-kelepek enggak?
0: Belum kelepek, cuman baik bergegar. Bergegar.
4: Bergegar.
0: Sila Kak Julaiha. Antona.
4: Ini nyambung tak nyambung lah untuk dua si Juli yang ada di Simpang Banjar ni. Yang lagi anak kunyah-kunyah roti. Kan putra-putri kunyah-kunyah.
0: Oh, betul.
4: Pagi-pagi minum kopi. Minum kopi di tengah hari. Kak Aura kunyah roti mari. Tapi tak bagi-bagi.
0: Asli? Tak terima kat saya ni
4: Tak terima kan, kita tak dibagi kan.
0: Dengar ngunyah ya.
4: Dengar ngunyah-ngunyah sampai tertelan-telan roti. Dah duduk itu ya Mbok Yu.
0: Makasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Kak Julaiha di Panca Bakti. Asyik lagi buat Mbok Abang yang lainnya nak bergabung. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Putra Antos kembali.
5: Saya geram enggak rasa dengar orang makan roti mari tadi macam mana pula besar. Ya. Roti mari. Kuat pula orang ni makan.
0: Asli. Roti mari.
5: Besar tu terkeras kat tu.
0: Makai ke makai.
5: Roti mari.
0: Sila.
5: Untuk orang yang makan roti mari lah ya. Berbaju merah berjalan kaki. Apa ke? Baju merah berjalan kaki. Kalau berjalan nak kau lah belah tepi. Kau tengah lah enggak motor.
0: Asli?
5: Saya dengar Aura makan roti mari. Tapi lebih enak je kalau celup dengan naik kopi.
0: Itu yang pasangan.
5: Itulah bagi orang yang tak gigi.
0: Malam. Makasih Bang Jik. Pondok Bang Jik ni dah. Bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa ni?
6: Dengan siapa ya?
0: Siapa ni?
6: Kakanda sayang.
0: Weh, apa kabar kah kakanda ini?
6: Baik ya.
0: Baik ya. Ada makan anu kanda?
6: Sudah.
0: Yelah, silalah pantun.
6: Minta maaf ni agak aku agak berisik sikit.
0: Asik. Lagi ngumpul ya? Iya.
6: Banyak adik saya yang bungsu ni, banyak ngumpul sini.
0: Oh, ya, yeah. Silakan dah pantunnya.
6: Di dalam semak ada burung beo. Jatuh satu di atas tanah. Udah lama tak mendengar suara mbok yo.
0: Iya kenda.
6: Buat kanda jadi merana. Satu lagi.
0: Boleh.
6: Membeli buah mempelam di stadio. Tidak lupa membeli ikan. Siang malam memikirkan mbok yo. Membuat kanda tak enak makan.
0: Andai pula kanda. Kurus. Lah. Kurus lah ni nampak.
6: Kurus. Sementara itu je dulu. Abang balik lo ya sayang ya.
0: Iya.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia kanda. Ya. Adi Desa Owajo. Ada lagi nih ya chat WhatsApp dari Bang Panji Kombet ya. Makan kolket di terang bulan. Ada gak bakwan sama buah salak? Sakit nyaman nunggu durian. Ada gak kawan dengan kuntilanak? Seram gak Bang Panji nih? Sekali berkawan, kawan dengan kuntilanak. Kunti ibu, kunti ayah. Banyak jadinya kan. Sila lagi buat abang yang lain nak bergabung sama saya di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak buat pantun.
1: Masih dengan santun, Bok Yo.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Nyambung lagi.
0: Boleh.
1: Ini buat Bok Yo juga ni ya. Membeli buah sawo di atas mangkuk. Membeli buah pir ke sungai raya.
0: Jauh tu.
1: Jauh. Kalau Mbok Yo ke rumah Aura dan Pak Mo, baliknya singgahlah ke rumah saya.
0: Gitu ke ceritanya? Tak jauh ke?
1: Tak ada jauh dari rumah kami ni, Aura
0: dan Pak Mo. Oh, gitu. Mantap.
1: Ya, daripada waktu.
0: Siap. Ada lagi pantunnya?
1: Sementara satu butir, Mbok Yo ya.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa.
1: Nanti ada yang mau pinjam kembali, Mbok Yo.
0: Oh, okey deh.
1: Oke, Mbok Yo, makasih.
0: Iya, sama-sama. Itu dia Mang Wardi, udah bergabung bersama. Selanjutnya, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Malam. Dengan Melinda di Sakapur.
0: Apa kabar Kak Melinda?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Udah makan?
3: Udah. Belum enggak kali.
0: Belum kau saya belum ke berapa nih. sila Kak Melinda pantun.
3: Kak, pantun bahasa Banjar boleh kah?
0: Boleh, tak masalah.
3: Boleh.
0: Mudahan ada pendengar kita yang ngerti.
3: Semoga ada orang Banjar juga nih kak ya. Banyu keluar, marga dikumpah. Gasan menapas, baju laki. Lawas sudah, kida kada bajumpa. Kegaganangan ulun setengah mati.
0: Nanti boleh nih pakai bahasa Indonesia artinya apa nih?
3: Rindu setengah mati. Lawas sudah tidak berjumpa. Rindunya sudah setengah mati.
0: Alah gitu apa maksudnya. Yelah rindu. Kok dah rindu nama?
3: Satu lagi gak ya?
0: Boleh.
3: Manis-manis buah rambutan. Tapi sayang tumbuh di hutan. Manis-manis cewek sekarang. Tapi sayang mata duhtan.
0: Diam-diam lah. Itu rahasia kita.
3: Mata duhtan tak glowing gitu ya.
0: Itu rahasia kita. Tak boleh dikasih tahu. Ada lagi.
3: Terima kasih Kak ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maka kasih Kak Melinda tadi pakai bahasa Banjar ya. Keren, mantap ya. Mudah-mudahan Bu Abang yang lain pun ada yang paham ya kan. Nanti bisa balas pantun Kak Melinda. Ah, di sini ada Bang Udin di Tanjung Raya. Malam Bok Yo, buah mempelam burung gelatik hinggap di pohon manggis, manggisnya abis. Selamat malam buat Bok Yo yang cantik dan manis dan tak mungkin kena diabetes. Ah, janganlah. Seram mainan. Oke, sila lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung, bijak berpantun. Iya, Pak Mo.
7: Nah, ini tuh Bang Jack loh.
0: Boleh.
7: Bang Jack adalah ikan. Ikan dibeli si pada lemari. Kata Mo Jack mungkin itu ngasih bujo makan. Yang makan lewat nanti.
0: Asa habis. Macam mana cara ya? Tak kenyang dah tu ya.
7: Jauh. Mimpi Bojek Sia
0: Radio. Oh, si.
7: Abang Bojo ya.
0: Iya.
7: Nah, dia ada mau belikan baju nanti.
0: Nah, baiklah.
7: Iya. Bilang apa yang mamu?
0: Eh.
7: Mantap.
0: Baik. Luar biasa.
7: Ya,
0: iya, ya, selamat malam. Makasih. Itu dia tadi Pak Mo. Berikutnya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
5: Sedihnya saya malam ini dengan wang renyuk setengah mati.
0: Itulah.
5: Macam mana kalau full ya?
0: Tak ada berasa kalau full.
5: Belum pernah saya dengar orang Hindu ni full kan. Hingga setengah terus.
0: Tak ada yang merasa lah tu kalau dah full tu. Hilang lah soalnya.
5: Untuk orang yang Hindu setengah mati ni. Pergi ke hulu berjalan kaki. Badanlah pegal, minumlah jamu. Kalau orang dah rindu setengah mati, cepat-cepatlah bawa bertemu. Tak bahaya. Dah sampai pool bah.
0: Mana gak tahu ada pesan-pesan kan?
5: Lanjut masa setengah tu, dia cepat-cepat jumpa.
0: Iya, buat malam. Terluga dan sampai pool setengah-setengah bolehlah ketemu lo, ya kan? Bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
8: Dari Kak Manis Manila di Senyum.
0: Halo Kak Manis Manila, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sila pantunnya.
8: Ya. Bebas pantun kita. Jalan becek di hari hujan. Membeli dukung bersama rendang. Yang namanya Bang Jack ngaku bujangan. Padahal cucunya sudah segudang.
0: Sama siapa yang dia ngaku bujangan nih?
8: Selat panjang airnya putih. Begitu kuala lewat mempawa. Yang bahagia manjang sisi. Sudah lah janda ketemu duda. Dari dulu yuk Mbok yo.
0: Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Makasih udah bergabung bersama Kak Manis Manila. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun. Alhamdulillah. Pergi ke laut menangkap ikan. Mari dapat si ikan sebelah. Barulah terbuka nafsu nak makan.
0: Ngapa pula?
5: Setelah mendengar suara Manis Manila.
0: Langsung dimatikan dengan gampang. Mentang-mentang dan nafsu makan langsung matian terpuna dengan saya. Okey. Selanjutnya bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Kak Aura.
9: Ini balas kawan yang dua tadi, Bang Jik sama Jeleha.
0: Boleh.
9: Duduk-duduk dalam peti. Petinya dalam rumah. Kalau Jeleha mau roti. ke rumah lah.
0: Oh iya betul juga.
9: Ini buat Bang Jack. Ah, duduk-duduk dalam peti. Pakai pula sayur topi. Saya ini memang makan roti. Rotinya sama kopi.
0: Betul.
9: Tapi saya masak di gigi Bang Jack. Tak pakai celup-celup. kalau Pak Amu ya.
0: Asli sion Pak Amu.
9: Awi sayang. Tak pantun dah ni. Ada. Dah gi makan.
0: Oh iyalah selamat makan Pak Amu.
9: Iyalah buat Bu Yo salam sayang selalu, sehat selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih buat Kak Aura dengan Pak Mu. Ya, Pak Mu yang lagi makan. Hati-hati itu sedap Pak Mu dikunyahnya lupa ya. Selanjutnya bijak bepantun.
10: Bijak pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
10: Kasih tahu enggak ya?
0: Saya lain orang ni, aku tak dikasih tahu. Ngagak ke mimpi saya.
10: Kilang kelapa, sekilang minyak. Buah sawah jatuh ke kali. Kalau boleh saya nak bertanya.
0: Apa tu?
10: Kau masih gadis atau sudah janda?
0: Asik, asik.
10: Baik kau katakan saja, jangan malu.
0: Alamak. Nanya siapa?
10: Ayo, sambut.
0: Nanya saya ke ni?
10: Iya.
0: Oh, nanya saya. Gitu ceritanya. Apa ya nak saya jawab ya? Kira-kira apalah? Saya ni sebenarnya belum sekali, belum dua kali, belum tiga kali.
10: Yang saya dengar-dengar tadi tu banyak grup Portugal masuk ya. Menjadi benar grup Portugal ni.
0: Asli?
10: Saya senda cuma ngagung-gagung ya.
0: Oh iya ke?
10: Ya. Gampang kau Portugal tu sampai nak membelikan makan apa, nak ngemkan makan apa. Ini memanglah kau Portugal ni jadi-jadi macam diberi pupuk ke?
0: Asli. Mau lagi dah, ada pantun lagi dah Pak Iqbal.
10: Udahlah, makasih lah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iqbal udah bergabung bersama kita. Nanti kalau ada pantun lagi boleh Pak Iqbal bergabung selama waktunya masih ada ya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Batan, pantun, kilat, boleh semuanya ya. Sila-sila bergabung bersama dengan saya, Bu Abang. Masih saya tunggu bejak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Putra Anto, silakan.
1: Putra Anto, masih Antos, masih sampai sekarang. Satu pantunnya gini ya.
0: Mm-mm.
1: Jangan dibelah sebuah sukun. Ditiup angin pokoknya rebah. Wahai manis manilah, masuklah hakik berpantun. Supaya saya makan bisa dua kali bertambah.
0: Alasan dia nak nambah.
1: Dah aku dah dengar suara dia tu, buka rasa nafsu nak nambah. Malam,
0: say. Terima kasih Bang Jack dah bergabung. Bejak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Apa ya mungkin jadi Bang Jack ya?
0: Kan segala kat manis manila kata dia bikin dia nafsu makan.
2: Memang yang ngomong itu. Apa pantun tadi itu ya?
0: Nek lupaan.
2: Kesempat dia membeli surat kabar. Tidak lupa membeli benang. Kalau Mbok Yo merasa lapar, sebut ya nama kandar biar merasa kenyang.
0: Ada pula no ilmu itu.
2: Jadi apa ya? Pokok tak usah ada yang nak ganggu Mbok Yo. Karena yang berhak menyayang Mbok Yo itu cuma kandar seorang. Bunda sayang. Malam.
0: Makasih Kanda Yahya udah bergabung. Berikutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Masuk lagi Mbok Yo.
0: Iya Kak Tini, sila.
3: Ini pantun untuk Bang Jack nih, Mbok Yo.
0: Boleh.
3: Batang anggrek, batangnya keropos, mati dibuang. Air di telaga, air di kali, rasa belerang. Bang Jack orangnya memang antos, tapi miang. Ngandir sana, ngandir sini, banyak cabang. Jalan becek, jalannya jangan diterobos. Bersih hujan, bisa dingin, gelap selalu. Badai berlalu, terkikis selalu, lautan biru. Bang Jack orangnya memang antos tapi miang, minyak angin cap 1001. Pandai merayu, semanis madu bagai bulan merindu. Ditangkis kebal, sakit ditahan, meringis, rupanya menangis. Mau beli gas bisa menerobos jalan pulangnya. Berkumis tebal, kulit hitam manis, kayak buah manggis. Itulah ciri khas Putra Antos dengan rayuannya. Itu dulu ya, Mbok Yo.
0: Iya.
3: Makasih ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Kak Tini sudah bergabung bersama bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun. Ini ada pantun untuk Bang Jack.
0: Boleh.
4: Buang manggis jangan dibelah. Dua peti asam kandis di dalam pasu. Dua peti asam pepaya, manis manila diam gitu. Karena lelaki tak bisa diperdaya.
0: Gitu. Selamat malam. Makasih udah bergabung bersama saya. Sih lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung masih saya tunggu.

0: Sila, Mbok Abang, sebelum kita sampai di penghujung ya untuk bergabung bersama saya di Bijak Berpantun dengan tema pantun bebas. Bijak Berpantun.
1: Dengan santun, Mbok Yo.
0: Bang Wardi.
1: Apa ada dua pantun nih?
0: Boleh.
1: Pantunnya begini. Beli kebab dengan kulit kue telepon. Telepon dimakan bisa sebelah. Hilap salah. Saya berpantun. Sebelum itu lupa dah kan.
0: Cepidup.
1: Tapi Sina beli kebab dengan kue telepon. Telepon dimakan sisa sebelah. Mohon maaf, mohon diampun. Kalau saya tadi ada yang salah.
0: Dimaafkan.
1: Kedua tadi ini. Membeli buah kuini dengan buah sukun. Membeli kelapa di toko kain. Hingga di sini saya berpantun. Sampai jumpa di tema yang lain.
0: Mantap.
1: Mantap dah, guys. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbok Yo.
0: Sama-sama. Selamat malam. Makasih Bang Wardi sudah bergabung berpartisipasi bersama saya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain, masih saya tunggu hingga jam 9 nanti ya untuk di Bijak Berpantun.

0: Sile, mbok abang yang lain yang nak bergabung masih saya tunggu. Jangan takut, jangan bimbang. Ya, mbok abang bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Sile, Bang Je.
1: Boleh dibelah sebuah sukun. Jangan sampai terkena ke jari. Setelah mendengar manis-manislah masuk berpantun. Barulah terbuka rasa nak minum kopi. Kau dah tak ada nafsu nak minum kopi apa tu. Ni mau semua dah apa ya. Apa ya.
0: Mana pandai.
1: Terbuka semua dah nafsu ni. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mana pandai Bang Jack ni biasa. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dan putera ganteng sebenarnya meredek lah dengan orang masuk ni. Satu je lah. Untuk bagian-bagian berasa lah ya. Pergi cikini memain bal. Di pinggir kali banyak kupu-kupu. Malam ini banyak gop petugas. Hati-hati jangan terbang lesung batu.
0: Itu dia kok Ali ya. Oh gitu ceritanya. Mau hati-hati memang ya bang. Ini dia bikin bergegar. Sila lagi abang-abang. Yang lain yang nak bergabung masih saya tunggu ni di 0811 570 0943 atau di line telefon kita 0561 571 571. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Satu ya ke pantun saja. Ini pantun nasihat untuk Mbok Yo ya.
0: Boleh.
1: Boleh. Mau kan saya kasih nasihat. Ke sepadio pemakai sepeda. Jambuklah tukar. Banyak yang jatuh. Wahai Mbok Yo, haruslah banyak waspada.
0: Ngapa pula?
1: Hati-hati kau petunggal dari baju.
0: Jadi harus waspada itu, saya.
1: Itu yang berjaga-jaga.
0: Oh gitu.
1: Awaslah waspada. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oh itu ceritanya. Waspada di bagian itu ya. Bagian wajuk ya. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung masih saya tunggu. Ya kurang lebih lah 2 menit lagi ya. Mau abang sekaligus bikin pantun yang nutup lah perjumpaan kita malam ini di 0811 570 0943. Sila masih saya tunggu. Mau abang.

0: kasih lagi nak bergabung satu penelpon terakhir ya, bijak berpantun.
1: Berpantun.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di pohon nampalam cilumbeo. Burung camar di dahan gaharu. Selamat malam, hai Mbok Yong.
0: Selamat malam.
1: Saya Ari Kobar. Putra Lugu.
0: Oh, Putra Lugu. Apa kabar Bang Awi Kobar?
1: Jadah segala sebelum gelatik. Tidak pula sebelum beo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbok Yong?
0: Kabar saya pun baik. Sila pantunnya.
1: Pantun terakhir ya. Untuk bila Bang Jack lah. Becek jalan, kaki kejeblos, putus sendal merek sualo. Bang Jack makan namalah nambah terus. Apa sebab nasi sekepak dagingnya sekilo? Jadi dia lauknya lauk itu lah. Makannya makan daging lah, lauk nasi. satu lagi lah ni. Buah betik dibelah empat. Simpan di rantang, dikerumuni semut. Senyum Bang Jack tu sangat memikat.
0: Iya ke?
1: Siapa yang mandang langsung ikut. Kumisnya tak mampu. Orang mana kat itu kok pandang langsung gerak-gerak dia otomatis. Disitu ilmunya dihitung lah.
0: Ada lagi.
1: Ya kan, saya kan betul ikan lais lah ya. Tidak dibakar di sore hari. Karena waktu udah habis. Saya kau banyak undur diri.
0: Iya.
1: Selamat malam buat semua ya. Okay, terima kasih Mbak Yo.
0: Sama-sama. Makasih Bang Awi Kobar, penelpon terakhir kita malam hari ini Bu Abang ya. Apa nih kata Bang Jack nih? Oh, ketua Portugal terakhir masuk atau dia. Yalah Bu Abang, makasih semuanya yang udah bergabung di telepon, di WhatsApp, di chat WhatsApp juga makasih. Ya yang belum sempat bergabung masih bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya Bu Abang ya, dengan tema-tema pantun yang berbeda gitu. Makasih juga buat Bu Abang semuanya yang udah nemenin saya dari sore tadi Bu Abang sampai lah sekarang. Sekaligus saya juga mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucapannya Bu Abang. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Setelah ini kita akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat dan malam minggunya Mbok Abang. Sampai jumpa Mbok Abang.
2: Malinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
3: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
3: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
2: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
3: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
2: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
3: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
2: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
3: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
1: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkan ya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radang menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radang, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okeylah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

pedalaman Kalimantan Barat tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

pendengar dimanapun Anda berada, pendengar perempat yang berbahagia, kita sering bertanya, sebenarnya apa misi kehidupan ini? Ya, jika kita bebas berpendapat, misi setiap kehidupan adalah melakukan penyucian dan pembersihan terhadap sang jiwa. Ukurannya sederhana. Adakah proses pembersihan antara sang jiwa ketika pertama kali berumah di badan ini sampai dengan sang jiwa meninggalkan badan yang sama? Kalaulah penyucian dan pembersihan terjadi, kehidupan ini bisa disebut berhasil. Percakapan-percakapan dengan sang jiwa seperti ini sering membawa keheningan, kedamaian, dan ketentraman. Ia bisa mengubah wajah fisik maupun wajah kehidupan kita. Ia juga bisa menghindarkan kita semua dari jebakan hidup yang dipermainkan, siklus naik turun, suka duka, dan jebakan-jebakan sejenis, untuk kemudian berangkulan dengan sang hidup, sama mesranya dalam keadaan apapun.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Bagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 28 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Shalom, selamat pagi para pendengar sekalian Hikmah Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki acara kita. Bapa di surga, terima kasih waktu yang terbaik kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Berkaitan dengan depresi, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Setelah dikasih oleh Tuhan, kita dalam minggu-minggu ini kita membahas tentang mental health atau sehat secara mental. Nah, orang yang mengalami sehat secara mental itu adalah orang yang hidupnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, berkaitan dengan satu tema besar, mental, fisik, sehat, kuat, maka kita akan berbicara tentang depresi. Nah, pasti semua kita pernah mendengar, mungkin juga pernah mengalami kata ini. Bagaimana kita berkaitan dengan krisis depresi? Nah, kita harus mengerti dulu apa itu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam. Yang kedua, orang mengalami kehilangan minat, tidak ada gairah, ya, tidak bersemangat, ya, tawar hati, dan memiliki ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi hidup secara normal. Nah, jadi kalau hidup orang normal itu, saudara, misalnya ya kalau dia ada masalah, dia bisa mengerti, oh kenapa ada masalah, bagaimana cara mengatasi masalah. Ya, dia berfungsi dengan baik. Tetapi ketika orang mengalami depresi, fungsi hidup yang normal itu menjadi abnormal. Nah, dalam konteks konseling krisis, depresi bisa terjadi setelah biasanya ya, faktornya itu kehilangan sesuatu yang besar. Kehilangan seperti pasangan hidup, atau anak meninggal, atau orang tua, atau kebakaran rumah, kehilangan harta benda, sesuatu yang berharga, atau mengalami tekanan yang berkepanjangan. Aniaya, berkaitan dengan traumatis, atau perubahan hidup yang drastis. Dulu enak, makmur, sukses, kaya. Sekarang mengalami kebangkrutan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ini salah satu faktor penyebab depresi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, depresi bisa bersifat ringan, bisa juga berat, ya. Atau dia bersifat sedang. Nah, bagaimana gejala-gejalanya? Biasanya itu ada gejala fisik, psikis yang menyatu. Ya, fisik kadang-kadang tidak mau makan, ya. Psikis dia mungkin stres, termenung, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat, kalau begitu kita harus memahami, jangan-jangan saya ini sedang depresi. Nah, seperti apa ciri-ciri orang depresi? Ciri yang pertama adalah kehilangan minat dan semangat hidup. Nah, bukan berarti kalau kehilangan minat pasti depresi, tapi salah satu, kalau orang sudah enggak ada semangat, ya, sudah enggak ada gairah, enggak ada tujuan hidup, hatinya tawar. Yang kedua, saudara, ciri-ciri orang mengalami depresi adalah dia merasa tidak berharga. Hidupnya hidup di dalam rasa bersalah. Dia tidak berdaya menghadapi tekanan dan pergumulan kehidupan. Yang ketiga, ciri depresi adalah gangguan tidur, insomnia atau hypersomnia. Ya, enggak bisa tidur, bisa sampai jam 4 pagi gitu ya. Nah, kalau dia faktor umur bisa juga sih, enggak semua orang enggak bisa tidur itu faktor depresi, tapi juga faktor umur gitu ya. Yang keempat adalah gangguan makan, nafsu makan berkurang, menurun. Atau juga sebaliknya, makan terus meningkat gitu ya. Kemudian konsentrasi terganggu, lambat berpikir, enggak fokus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian gejala-gejala fisik seperti sering kelelahan, nyeri otot, gangguan pencernaan, atau makan. Banyak orang berpikir mau bunuh diri. Nah, itulah orang yang mengalami depresi, pikiran ingin mati,
ya Tuhan, aku sudah enggak sanggup lagi dan lain sebagainya. Kemudian saudara, kehilangan dan perubahan sebagai pemicu. Pemicu yang besar itu adalah kehilangan, kematian orang terdekat, pasangan hidup, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Atau juga karena pengaruh perceraian atau hubungan yang rusak. Atau juga kehilangan pekerjaan atau status sosial, ya. Atau perubahan yang drastis, pindah kota, pensiun, perubahan peran. Nah, saudara, orang pensiun juga banyak orang stres, sudah depresi. Atau kehilangan arah hidup atau makna spiritualitas. Biasanya misalnya anaknya sudah berkeluarga, dia sendiri, itu bisa depresi. Semua pertanyaan peran gereja, bagaimana kita mengkonseling atau orang-orang menolong orang-orang yang mengalami depresi. Nah, sudah konseling untuk orang depresi ini, dia harus memiliki satu kata empatik. Jangan menghakimi, hadapi dengan sabar. Tiga hal ini penting sekali. Empatik itu artinya bahwa kita tidak menghakimi, oh kamu ini terlalu, gak usah dipikirkan dan lain sebagainya. Kamu terlalu sensitif dan sebagainya, ya. Kamu orangnya seperti ini. Kita gak boleh langsung ngejudge, menghakimi. Tapi simpati dalam arti, oh saya mengerti apa yang kamu alami. Mungkin ini berat untuk dilewati, ya. Kata-kata simpatik banyak sekali ya, para pendengar sekalian. Nah, yang kedua, konseling untuk orang-orang yang mengalami depresi, seorang konselor mengutamakan kehadiran, bukan solusi instan. Sebenarnya orang yang mengalami depresi itu kita hadir, mendengar, ngobrol, itu sudah obat. Kita nggak harus memberikan solusi kepada setiap persoalan pergumulan. Yang ketiga, mengatasi orang yang mengalami depresi adalah fokus kepada menolong konseli, memproses emosi, bukan langsung mengubah keadaan. Nah, para pendengar sekalian, saya rindu membahas ini. Saya sedang menulis buku Konseling Kristen, Biblical, dan Pastoral. Ini saya sedang membahas di halaman 433 dan 434. Nah, ini bagian bagaimana mengatasi depresi. Nah, kalau Bapak Ibu pendengar mau bukunya, kita... saya punya nggak banyak sih, kita bisa kirim dan harganya sekitar 200 ribu ya, karena hampir 500 halaman. Yang saya bahas malam hari ini ada di halaman 434. Nah, jadi kita fokus menolong memproses emosi, bukan langsung mengubah keadaan. Nah, memproses emosi artinya bahwa kalau dia lagi marah, mengalami tekanan, ya kita ngobrol dulu supaya dia tenang, cooling down gitu kan, dan lain sebagainya. Karena orang yang sedang emosi berat dikasih firman yang enggak mempan, seperti itu para pendengar. Kemudian gunakan pendekatan alkitabiah secara bijaksana dan penuh kasih. Jadi bijaksana dalam arti bahwa orang yang mengalami, mungkin satu kali dua pertemuan nggak perlu baca ayat Alkitab, ya. Nanti kadang-kadang kita langsung sedikit-sedikit ayat. Ayat ini bukan untuk menghakimi seseorang. Ya bolehlah kita hanya baca beberapa ayat yang berkaitan dengan menghibur, boleh. Tapi lebih bagus kita mendengar, membuat mentalnya sehat dulu, kira-kira seperti itu ya. Kemudian mungkin juga perlu dipikirkan bantuan medis atau profesional yang dibutuhkan dalam kasus berat. Nah, saudara, saudara bisa membedakan ini masalah secara psikologi ya. Kita perlu ke psikiater atau psikolog, ya kan? Nah, ini masalah jiwa nih, masalah spiritualitas atau masalah fisik ya. Nah, ini penting juga kita pahami. Nah, kemudian yang sangat menentukan seorang konseling depresi juga berkaitan dengan hubungan yang simpatik. Apa itu? Seorang konseli harus membangun kepercayaan atau penerimaan tanpa syarat. Jadi banyak ketika dia cerita, orang gak percaya sama ceritanya. Ya hanya Bapak yang percaya sama kisah hidup saya. Nah, kemudian bagian ini adalah bagaimana kita bisa menerima tanpa syarat. Kalau kamu berubah, kamu harus begini. Itu syarat artinya. Ya kan?
kamu harus bisa mengerti dan lain sebagainya. Kamu harus belajar, kamu harus mengalahkan dirimu dan lain sebagainya. Itu kemudian berikan ruang untuk menangis, mengeluh dan meratap. Nah, saudara, andai kata seorang konsel itu ada yang menangis, nggak usah dibatasi, biarin aja dia terisak-isak, terseduh, meratap. Ya kadang-kadang dia, malah di Jepang sudah ada satu ruangan ya penuh dengan alat elektronik, dia ambil palu besar, dia memukul alat elektronik itu, pecah belah, ya kan. Akhirnya setelah emosinya selesai, sembuh, saudara. Nah, bayangkan saudara, ini perlu namanya waktu, untuk waktu kosong, waktu jeda, bagaimana dia harus melempiaskan. Ada juga orang pergi ke gunung berteriak gitu kan. Kalau misalnya dia terluka gara-gara misalnya namanya Caleb gitu kan. Caleb, aku benci padamu. Itu sedang melepaskan energi negatif, ya. Itu artinya memberikan ruang untuk mengeluh. Memang konseling yang paling efektif, saudara, kita ngomong, okelah, saya ingin mendengar. Mungkin berjam-jam dia bisa cerita, ya. Itulah ruang untuk mengeluh. Kalau meratap, ya terisak-isak dan lain sebagainya. Kemudian yang paling baik sebenarnya dalam Ayub 2 ayat 13, jadikanlah teman yang setia mendampingi dalam diam. Nah, saudara, kalau saudara membaca kisah Ayub, teman-temannya itu satu minggu hanya duduk dekat dengan Ayub, nggak ngapa-ngapain, duduk temani, ya kan. Wah, ini saya paling nggak mampu, saudara, kalau bagian ini nih, tenang, nggak ada ngomong-ngomong, ngobrol, hanya diam. Kenapa sih? Karena waktu momen seperti itu kita terlalu banyak berbicara, pertama nggak masuk dan dia merasa nggak nyaman. Oke, kemudian kita akan sedikit mengalami tes stres Holmes. Skala stres berdasarkan peristiwa hidup, life event tester stress, testers test. Jadi kadang-kadang peristiwa, contoh saya kasih sebuah kisah menarik, saudara. Waktu Ahok ya, setelah dia dibawa ke Makobrimob, dia cerita. Salah satu ada beberapa psikolog menanganinya. Ahok cerita begini. Jadi Ahok diminta untuk menceritakan ulang keberhasilan-keberhasilan. Contoh, Hok, bagaimana kau bisa punya ide pasukan oranye? Wow, cerita. Sudah ternyata dengan cerita begitu menghilangkan stres. Nah, saudara, salah satu sebenarnya kalau dia bisa menceritakan tak apa saja, ya kan, kehebatannya. Kamu pernah jatuh cinta, dia cerita. Pernah patah hati, dia cerita. Bagaimana bisa? Itu salah satu melepaskan, saudara. Maka itu bicara tentang peristiwa-peristiwa. Nah, saudara, menurut beberapa survei ya, kalau skala stresnya itu puncaknya kematian pasangan hidup tuh dikasih nilai 100. Jadi saudara, itu terus perceraian itu mempengaruhi 75%. Ya, dipecat dari pekerjaan itu 47%. Jadi tiga angka ini sudah pemicu stres kalau dilihat dari skala. Pertama, kematian pasangan, ya. Perceraian 73 dan dipecat dari pekerjaan 47. Skor total menunjukkan bahwa risiko gangguan kesehatan dan psikis. Jadi kesehatan itu fisik dan psikis. Pekerjaan orang banyak mengalami tekanan jiwa yang berat. Nah, kemudian yang paling penting, saudara, setelah kita tahu skala tes stres ini, kita memberikan jaminan kembali. Artinya apa? Seorang konseli harus meyakinkan bahwa kita tidak sendirian, atau kamu tidak sendirian. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ini penting sekali. Tuhan mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian baru setelah mengalami skala-skala itu, kita gunakan janji Tuhan sebagai dasar. Contoh, saudara, ada ayat berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jadi kamu tahu enggak, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan justru yang setia menjagamu.
Nah, kemudian setelah sedikit membuka bagian spiritualitas, kita masuk kepada penyingkapan, self-disclosure. Konselor boleh membuka pengalaman pribadi secara terbatas jika dapat memperkuat konsili. Jadi, saya kasih contoh, saudara. Ada seorang ibu kehilangan anaknya meninggal. Terus seorang konseli, dia bilang, ibu tenang, percayalah, ya Tuhan mengasihimu. Terus yang anaknya meninggal itu begini, ya ibu bilang enak, tenang, Tuhan mengasihimu. Ibu gak merasakan, saya kehilangan anak. Terus seorang konselor begini, iya bu, ibu baru kehilangan satu. Saya punya pengalaman kehilangan dua anak sekaligus. Toh saya masih bisa berdiri. Nah saudara, ini bagian ini ya, bagaimana seorang konselor membuka pengalaman pribadi secara terbatas. Kita pernah mengalami itu. Maka saudara, dikasih oleh Tuhan, terkadang lukanya kita, ya pertentangan hidup kita, karena Tuhan izinkan untuk apa? Supaya dengan kita mengalami itu, kita lebih peka. Dan kita punya kesaksian kepada orang-orang yang mengalami stres seperti kita. Kemudian, hindari menjadikan sesi konseling sebagai curhat pribadi konselor. Nah, ini bukan curhat ya. Kita hanya sedikit menceritakan dulu. Ya, kita bisa menang. Kalau curhat tuh begini, misalnya, aduh, saya maaf ya Pak, saya lagi sedang bergumul, nggak punya uang untuk beli motor. Contoh gitu kan. Nah, misal mentang-mentang orang kaya, kita langsung ambil kesempatan untuk menjelaskan kebutuhan kita, bukan. Itu curhatnya seperti ini yang maksudnya yang salah. Tapi kalau bagaimana pengalaman Tuhan tolong kita tuh bagus. Kemudian gunakan penyingkapan untuk menunjukkan bahwa pemulihan itu mungkin. Nah, saudara, saya kasih contoh, saya punya mentor ya, pendeta namanya Roni Sujab. Nah, Roni Sujab ini dia mengalami masa proses yang luar biasa. Nah, dia cerita waktu dia konseling kami hamba-hamba Tuhan, dia bilang gini, kamu punya masalah tuh gak seberat masalah saya. Terus dia pernah selingkuh selama 10 tahun, dia bilang gitu. Dia pulang ke rumah, anak yang pertama itu lari, kawin lari atau lari sama pria lain, bapak-bapak gitu kan, ke Korea. Wah, anaknya satu tuh pengedar narkoba gitu kan. Satu, wah, itu satu sudah pegang pistol, dia cerita. Waktu dia pulang ke rumah, keluarganya hancur lebur. Tapi dia bilang begini, sudah tahu, saya bayar harga. Di situ dia tersungkur, bertobat, hancur hati. Ya, dia pulih dengan istrinya. Akhirnya anaknya tiga-tiga jadi pendeta dan kuliah di Amerika. Terus dia bilang gini, gak ada masalah dalam hidupmu yang gak bisa diselesaikan. Jadi saudara, kisah-kisah hidup ini bahwa ketika kita punya masalah, ternyata ada orang yang punya pergumulan lebih berat dari kita dan Tuhan bisa selesaikannya. Nah mungkin kisah hidup seperti inilah yang membantu ya, konsili untuk melihat, mendorong mereka bahwa masalah ini pasti bisa selesai. Kemudian proses selanjutnya menata kembali hidup ya. Membantu konseli menyusun ulang rutinitas harian dan tujuan hidup. Nah, jadi saudara, seorang konselor bukan hanya menjelaskan tentang masalah, tapi bagaimana kita mengatur hari-hari. Baca Alkitab berapa menit, doa berapa menit. Kalau bisa ditelepon ajak berdoa dalam proses-proses awal sampai dia kuat. Bagaimana membuat jurnal schedule harian gitu kan. Nah kemudian mendorong kembali ke aktivitas sosial dan spiritual secara bertahap. Contoh itu kan, ayolah kita olahraga bersama yuk. Oh, malam ini kita ada praise and worship ya, datang ya, saya jemput ya. Nah itu mengarahkan jadwal-jadwal yang positif. Ya kemudian kita bisa melatih jurnal rasa syukur, doa, terlibatan gereja dalam membantu orang yang mengalami keadaan seperti ini. Nah, saudara, yang paling penting ya dalam konseling orang yang mengalami stres,
bagaimana saudara mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif, ya, keyakinan, ya, contoh saudara, pikiran negatif, ya, saya tidak berharga, ini penting sekali, ya. Dalam banyak orang menghakimi dirinya sendiri, saya tidak berharga, ya, nggak ada orang yang sayang sama saya, semua orang benci sama saya, orang gereja pun benci sama saya, Tuhan benci sama saya, Tuhan murka sama saya. Nah, sebagai seorang konselor, saudara bisa masukin Yesaya 43:4, engkau berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Caranya bagaimana, saudara? Saudara tuliskan hal-hal yang positif tentang dirimu setiap hari, ya. Saya orangnya hebat, saya orangnya humble, saya orangnya tekun, saya orangnya murah hati. Saudara, dia ajak mencari kelebihan-kelebihannya dan lain sebagainya. Kemudian yang Anda atasi pikiran negatif kedua, saya ini orang yang sendirian, gak ada orang yang peduli sama saya, gak ada orang sayang sama saya ini adalah hidup sebatang kara. Alkitab berkata Ibrani 13:5, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi bagian ini adalah kita membangun kembali relasi orang percaya. Tuhan tidak tinggalkan kamu loh. Kamu mungkin gak merasa Tuhan itu ada, tapi Tuhan ada di hidupmu. Pikiran negatif yang ketiga adalah saya sudah gagal total. Nah, saudara, orang sering berkata saya ini sudah final, saya gagal total. Kita berkata Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Enggak ada gagal total. Tuhan akan berikan kekuatan untuk engkau bangkit, engkau pulih. Maka mungkin kita bisa mengingat keberhasilan-keberhasilan kecil. Nah, saya kasih contoh seperti Ahok tadi, ya. Jadi seorang ahli psikolog, ya, psikiater dan sebagainya, dia tanya sama Ahok, kamu bisa punya ide bagaimana dulu mengatur ini? Ahok cerita. Nah, biasanya sudah kalau dia orang tuh cerita tentang keberhasilannya, itu salah satu obat lebih daripada obat dokter. Tuh kan, kamu dulu orang berhasil. Nah, pikiran negatif yang keempat, saudara, hidup ini tidak berarti. Anak saya tinggalkan saya, cucu saya enggak mengasihi saya, keluarga enggak peduli sama saya. Dia berkata hidup ini sia-sia. Nah, saudara bisa kasih ayat firman Tuhan Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Saudara, Yesus banyak membangkitkan semangat orang yang sudah patah hati, orang yang sudah orang gila di yang ada di Gerasa itu, ya, apa sih, sudah hampir membanting-banting kepalanya, luka-luka ke batu, tapi Yesus datang gila menjadi sembuh. Apalagi kalau kita nikah masih normal, jadi masih bisa. Nah, sudah dalam 1 Korintus 13:4-8, Allah mengasihi kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak menggahkan diri, tidak sombong, dan kasih itu tidak berkesudahan. Jadi makna rohani bagi konseling orang depresi adalah ada tiga hal, saudara. Satu, kita menekankan bahwa Allah mengasihi dengan sabar. Ia tidak terburu-buru menyembuhkan, tetapi hadir terus-menerus. Dan tidak gampang bangkit daripada depresi. Tapi ingat, kita sampaikan bahwa Allah selalu menunggumu. Allah tidak pernah tinggalkan engkau. Waktu engkau tidak setia, Allah tetap setia. Poin yang kedua, saudara, adalah kasih Allah tidak menghakimi, melainkan mengangkat. Nah, saudara, coba lihat, ya, contoh yang paling sederhana. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menjumpai murid-muridnya di tepi danau Galilea. Kemudian dia berkata, anak-anak, apakah kau mendapat ikan? Mereka bilang, enggak ada. Dia bilang, tebarkanlah jalanmu ke tengah. Dan mereka taat setelah mereka angkat ikannya banyak. Tapi hal yang menarik bagi saya, setelah mereka minggir, Yesus sudah bikin ikan goreng, katanya. Nah, waktu Petrus mulai mencoba mau makan, semuanya silent, diam. Langsung Yesus bilang gini, Petrus, do you truly love me?
apakah kau sungguh mengasihi aku? Saudara, apa yang kita pelajari dari ini? Yesus enggak bilang, Petrus, kenapa kau menyangkal aku? Katanya kamu mau dan lain sebagainya. Ya kan? Coba lihat, caranya Yesus, saudara, dia tidak menghakimi, tapi dia mengangkat. Gembalakanlah domba-dombamu, dia kasih tugas. Dia tidak ada menyalahkan Petrus. Yang ketiga, saudara, kasihnya tidak pernah gagal. Walaupun manusia mengalami kelemahan, kejatuhan, tapi kasih Allah itu selalu memeluk. Saya kasih contoh, saudara, kisah anak yang hilang. Ya, anaknya sudah menghabiskan semua harta milik bapaknya. Tapi bapaknya tiap hari menunggu anaknya pulang. Tapi yang menarik, ketika anaknya pulang, Alkitab mencatat anaknya masih jauh. Dia intip bapaknya. Saya paling suka bagian itu kalau didramakan, bapaknya berlari-lari dan akhirnya mendapatkan mereka, anak itu, memeluknya, ada kalimat menciumnya, memberikan cincin, mengenakan sepatu dan memberikan jubah. Saudara, ini drama yang keren. Bagaimana Allah, ya, manusia boleh gagal, anak boleh gagal, tapi Bapa tidak pernah gagal. Dia kembalikan posisinya. Mungkin banyak anak muda yang tidak pernah dipeluk oleh ayahnya, tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya. Ingat, anak boleh gagal, Bapa tidak pernah gagal. Bapa tidak pernah berhenti mencurahkan kasih kepada anak-anaknya. Maka saudara, ketika konsili memahami kasih Allah sebagai kasih yang aktif, kasih Allah sebagai kasih yang konsisten, kasih yang tidak bersyarat, Anda akan mengalami pemulihan batin dan mengalami hidup yang diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, para pendengar sekalian, ya, orang yang mengalami depresi itu membutuhkan kasih dan jemahan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, terima kasih. Mungkin hari ini para pendengar sekalian ada yang mengalami tekanan hidup yang berat, stres, depresi, mengalami tekanan mental. Kami perlu mengalami namanya mental health, mental yang sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini kau berkata, saya hari ini hati saya kosong, pikiran saya kosong, saya ingin bunuh diri. Ingat, saudara, Anda butuh Yesus. Angkat tangan, saudara. Datang kepada Tuhan. Saya berdoa, Bapa, pulihkan semua hati yang hancur. Bangkitkan kami. Mungkin kami mengalami beban-beban hidup yang berat. Keluarga, rumah tangga, keuangan, kesehatan. Kami angkat hati kami di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami dimerdekakan. Kami mengucap syukur, berkati para pendengar sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Hikmah Pagi dalam minggu yang akan datang. Kita membahas tentang konseling krisis, konseling Kristen. Minggu depan kita mengambil satu tema, bunuh diri. Nah, kenapa orang bisa bunuh diri? Ya, bagaimana kok bisa mengatasi orang yang ingin bunuh diri? Bagaimana mengkonseling orang? Atau kita ketika konseling kita sudah tahu kayaknya dia mau bunuh diri. Kira Tuhan memberikan kekuatan. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Ali Matius, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara yang mau mengabdikan hidupmu menjadi hamba Tuhan, mau sekolah di sekolah tinggi teologi, kita ada buka sekolah tinggi teologi Borneo Pontianak. Bisa hubungi saya di 0812 1006 4133. Kita berikan beasiswa, ya, paling bayar 10% lah. Nah, sudah dikasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati para pendengar Hikmah Pagi dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, para pendengar sekalian, doa saya
Tuhan berkati hidupmu, Tuhan berkati pekerjaanmu, berkati rumah tanggamu, berkati usaha pekerjaanmu, diberikan sehat kuat, berhasil, sukses dan bahagia. Amin.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang

0: Au gaem bot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
1: Ha, coba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
0: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
1: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
0: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
1: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
0: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
1: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
0: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
1: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
0: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

pagi Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang. Hari Minggu Mbok Abang 28 Juni 2026. Dengan cuaca yang sejuk sekali Mbok Abang, karena diguyur hujan kota Pontianak dari semalam, dari jam berapa ya, sekitar jam 8 jam 9 malam gitu, sampailah Mbok Abang pagi tadi gerimis-gerimis melanda hati, sejuk sedap sekali. Pas 10 hari Minggu, hari libur Mbok Abang, semuanya bisa beristirahat di rumah ya. Ada juga mungkin yang hari ini tetap bepergian atau bekerja Mbok Abang. Kadang-kadang ada tuh Sabtu Minggu justru kerja gitu ya, lebih sibuk gitu, ada juga. Nah, semoga pekerjaannya lancar gitu Mbok Abang. Dan apa gini Mbok Abang, udah bangun belum? Udah sarapan belum? Mudah-mudahan udah sarapan, udah bangun. Tapi kalau masih ada yang begulung, mager Mbok Yo, gak apa-apa, nikmatilah kemageran itu, nikmatilah cuaca yang dingin sejuk nih Mbok Abang. Semoga Mbok Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apa-apa. Sangat tak berpotan saya ngomong suatu apapun gitu. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang galak, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat bahagia lagi, agar bisa melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Nah, yang pagi ini pun udah siap-siap mau ke gereja, siap-siaplah memang maksimalkan hati pikirannya Mbok Abang ya, untuk ibadahnya supaya lebih khusyuk. Hati-hati di jalan, barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan, surat-menyurat kendaraannya dan lain sebagainya. Atau ada yang on the way, kemana Mbok Yo, on the way liburan gitu, keluar kota subuh-subuh tadi ya, kalau capek istirahat dulu Mbok Abang, jangan dipaksakan. Kalau ngantuk gitu ya, tidurkan dulu, singgah kemana, ke rest area, tidurkan dulu, udah segar mata baru bangun. Jangan terkejar-kejar dalam perjalanan ya, bahaya Mbok Abang. Gak apa-apa, lambat asal selamat. Seperti biasa Mbok Abang, kalau di pagi hari bersama saya, pasti saya akan infokan perakiran cuaca ya, dari BMKG Kota Pontianak, kemudian juga untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, langsung aja kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat Mbok Abang, dan juga Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Infonya nih Mbok Abang, akan hujan ringan ya sekota Pontianak. Nah, pastikan Mbok Abang semuanya bawa payung, bawa mantel supaya tidak menghambat segala aktivitasnya Mbok Abang yang udah direncanakan ya. Kemudian kita lanjut ke Dinas Perhubungan Kota Pontianak, CCTV-nya kita lihat arus lalu lintas seperti apa pagi hari ini. Untuk Tugu Digulis Mbok Abang, ramai namun lancar, ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki, ada yang bersama keluarganya nih. Kalau tengok di CCTV-nya, jalan santai, ada yang jogging, lari-lari pelan-pelan Mbok Abang. Selamat berolahraga juga semuanya. Kemudian kalau di simpang Patimura lengang Mbok Abang, aman terkendali. Di simpang Garuda ramai namun lancar. Abis itu kita ke part besar lengang ya Mbok Abang, tapi udah banyak nih yang beraktivitas ya, ada yang nyebrang. Kemudian kita ke simpang Urebawadi. Wah, wow, mudah ada gak nih CCTV di Urebawadi ya, ramai namun lancar ya Mbok Abang. Terus kita ke simpang Tanjung Ulu. Nih kok simpang Tanjung Ulu ramai lancar juga. Gertak satu Mbok Abang, Sungai Jawi lengang. Aduh, berkabut-kabut sejuk benar ya, basah ya di area-area Gertak satu Sungai Jawi ini. Kalau area Tanjung Ulu nih kering, nampak lantai ya Mbok, lantai jalan ya Mbok Abang ya. Abis itu di Jalan Sultan Muhammad Senghi ini ya lengang Mbok Abang pasarnya. Terus simpang Pelamboyan ramai lancar, banyak gak yang jogging, lari-lari tipis, santai enjoy Mbok Abang di cuaca yang sejuk. Kemudian kita ke Kota Baru ya, lengang nih Mbok Abang ya, banyak sih antrian-antrian isi bensin. Kemudian kita lanjut lagi ke jembatan tol Kapuas 1 lengang Mbok Abang ya. Abis itu simpang Pajak ramai lancar, simpang Tanjung Raya sih kayak enggak pernah sepi Mbok Abang, tetap ramai tapi lancar.
ke kota, batas kota Parit Mayor, Bu Abang. Ramai nih, lumayan tapi lancar. Abis itu kita ke kembarannya lagi, jembatan Tulkapo 1. Lengang nih Bu Abang. Abis itu ke Jalan Sultan Muhammad Asahan, Lengang, kemudian ke Simpang Abdurrahman atau di M Sohor. Ini juga Lengang Bu Abang. Oh, makin lengkap ya CCTV di subkota Pontianak kita nih. Mantap Bu Abang. Abis itu di Gertak 3 pun Lengang, jalanan masih basah Bu Abang. Pat Wajur ya, kering jalanannya. Baiklah, itu dia informasinya yang bisa saya bagikan kepada Bu Abang. Oh, masih ada ya, lanjut-lanjut ke bawahnya lagi. Kita ke Jeruju ya, Jeruju pun lengang. Abis itu kita kemana lagi? Jalan Asahan lengang juga Mbak Abang ya. Di Simpang Rahadi Usman, bundaran depan alun-alun Kapuas juga lumayan lengang. Itu di informasi lalu lintas yang saya bagikan untuk Mbak Abang pagi hari ini untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Semoga bisa membantu Mbak Abang apabila pagi-pagi ini udah ada yang arah-arah nak kesana. Ya kan? Di cemana nih Mbak Yu? Jalan nih, padat ke tadak Mbak Yu karena hari Minggu. Tada aman ya kalau pagi-pagi nih. Tapi yang harus selalu ingat Bu Abang, taati rambu-rambu lalu lintas, yang pakai motor pakai helm, cespionnya pastikan, sennya hidup, remnya bagus Bu Abang, stangnya dibawa, jangan lupa. Ya pakai mobil, jangan lupa juga ya pakai seat belt-nya, pelan-pelan di jalan semuanya Bu Abang. Mau pakai kendaraan apa? Kendaraan umum, roda 2, roda 4, roda 6, roda 8 ya Bu Abang, harus hati-hati dan pelan-pelan ya. Pokoknya pastikan bahwa kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Gitu deh. Baiklah Bu Abang, itu deh informasinya pagi-pagi ini untuk Bu Abang semuanya yang udah siap beraktivitas juga. Semangat yang masih tetap akan ada pekerjaan-pekerjaannya di luar rumah, dekat-dekat rumah. Semangat juga semuanya, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatannya ya Mbok Abang, harus terhidrasi tubuhnya gitu. Dan hari ini juga kita memperingati hari berkabung daerah ya Mbok Abang, nanti kita akan bahas bersama-sama secara lebih detail di cari tahu Mbok Abang. Karena nanti juga akan ada langin suara terkait dengan hari berkabung daerah ini gitu. Baiklah, langsung kita putarkan lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menghibur Mbok Abang semuanya. Tetap bersama saya.

Betangas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Dạ con dạy vỡ đã xinh sang á.
1: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
2: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
3: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
2: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
3: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
2: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
3: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
2: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
3: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
2: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
3: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
4: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Hei laris rono, berinia pada ngumpul. Ojo turu biyen iki kau. Ayo wayang biyang serono.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh.

0: Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
1: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
0: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
1: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.

Buat informasi kesehatan, belakangan ini tips minum air pH tinggi atau alkaline water sebelum naik pesawat ramai dibagikan di media sosial. Cara ini diklaim dapat membantu mencegah asam lambung naik selama penerbangan, terutama bagi penderita GERD. Meski terdengar meyakinkan, benarkah klaim tersebut sudah didukung oleh bukti ilmiah? Hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa tekanan kabin pesawat serta langsung menyebabkan flux asam lambung. Sebaliknya, gejala GERD pada saat bepergian lebih sering dipicu oleh kebiasaan yang menyertai perjalanan, seperti makan berlebihan sebelum terbang, mengkonsumsi makanan berlemak atau berkafein, kurang tidur, stres hingga duduk dalam waktu yang lama. Air pH tinggi sendiri merupakan air putih dengan tingkat keasaman lebih rendah atau pH yang umumnya berada di kisaran